0: bakal menyesal. Terus nanti ada pertimbangan-pertimbangan seperti kalau si anak ini memang sudah kategorinya tindakan tersebut sudah sangat merugikan korban, ya akan dilihat. Kalau lama-lama juga di lapas, ya kan pasti tidak mendidik. Nah, begitu. Maka dari itu, ya kan dilihat lagi sebenarnya itu alternatif putusan apa yang sesuai untuk si anak. Begitu.
1: Baik, Bapak-bapak, ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita tadi, kita udah mulainya agak telat, jadi kita mundur-mundur sedikit. Ini bagaimana dengan sanksi untuk pihak sekolah? Kalau ada, karena jika pihak sekolah mengetahui adanya kekerasan atau pembiaran terhadap bullying, apakah ada konsekuensi hukum yang bisa menjerat pihak manajemen sekolah atau kepala sekolah?
2: Iya. Kalau sebenarnya kita bicara soal sanksi terhadap sekolah yang memelihara atau melestarikan adanya tindakan kekerasan, perundungan yang ada di sekolah, itu saya rasa tidak pantas disebut sebagai sekolah. Kan? Sekolah itu kan membentuk karakter seseorang. Dia kan berupaya untuk, ya namanya dalam sekolah itu ada guru. Guru itu dikukuh dan dijunjung, kan seperti itu. Dia memberikan teladan kepada murid-muridnya. Nah, kalau misalkan ada yang seperti itu, saya rasa kita bisa melakukan yang pertama secara persuasif kepada lembaga dinas pendidikan. Dinas pendidikan kemudian tentu akan melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi terhadap dengan lingkungan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Nah, kalau ternyata ada, terbukti, dilihat dulu nih, apakah lembaganya yang bermasalah karena dia tidak membentuk tata kelola sekolah yang aman dan nyaman, ataukah pihak personalnya. Jadi mesti dibedakan. Lembaganya yang bermasalah atau orangnya. Kalau orang yang bermasalah, anggaplah misalnya contoh kepala sekolah nih, kepala sekolah yang bermasalah. Sama juga, bukan cuma dalam regulasi itu, bukan cuma murid yang jadi subjek, bukan cuma murid yang jadi subjek pelaku, tetapi bisa juga kepala sekolah, bisa juga pihak guru, bisa juga pihak orang tua wali murid. Nah, seluruhnya itu ditangani sesuai dengan regulasi yang ada. Regulasi di sekolah, penanganan internal sekolah, kemudian ranah Pokja, kemudian masuk ke ranah hukum. Seperti itu, Mbak.
1: Yeah. Kalau gitu, kita untuk mengakhiri perbincangan kita, bagaimana dengan restoratif justice?
2: Apanya nih?
1: Tentang kasus antara misalnya terjadi kasus antara guru dan sekolah, murid. Seperti itu. Apa yang dengan restoratif justice, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, apa yang disarankan dari pihak kejaksaan untuk pihak-pihak yang bermasalah antara guru dan murid ini atau pihak sekolah?
2: Baik, restorative justice itu kan konsep yang baru sebenarnya. Jauh sebelum restorative justice itu ada, itu sudah ada diversi dalam undang-undang SPPA. Diversi maupun restorative justice pada pokoknya menekankan pemulihan keadaan. Pemulihan keadaan. Karena yang dulunya saya dengan rekan saya misalkan bermasalah, karena masuk kemudian dalam ranah hukum, dilakukan proses musyawarah, kemudian ada pemberian ganti kerugian kan misalkan, kemudian rekan saya ini memaafkan, terjadilah pemulihan keadaan di situ. Itu yang dimaksud restorative justice. Jadi itu restorative justice itu diangkat dari nilai-nilai budaya kita. Itu sesuai. Nah, makanya Lawrence Friedman tadi katakan untuk efektif tidaknya suatu hukum itu ada kultur hukum, legal culture-nya apa? Legal culture kita adalah proses musyawarah di mana menyelesaikan kepentingan, konflik kepentingan yang ada di tengah-tengah kita itu mengutamakan musyawarah. Nah, saya kira konsep itu penting untuk diterapkan di ranah sekolah.
1: Nah, ini juga nanti akan lebih lengkap lagi jika jaksa masuk ke
2: sekolah.
1: Iya.
2: Betul.
0: Ada program kita juga ya?
2: Iya, betul.
0: Jaksa masuk sekolah.
1: Biasanya masuk sekolahnya di mana? SD, SMP, SMA?
2: Kita sih lebih ke SMP minimal atau SMA. Kalau SD agak susah. Itu butuh keahlian khusus itu. Makanya enggak gampang disebut guru. Ya kan? Betul. Guru itu betul harus bukan cuma soft skill yang penting, tapi mentalnya. Mental. Ya kan? Kesabaran mental, Mbak.
1: Apalagi masih baru-baru, masih muda-muda tuh bapak-bapak ini ya.
2: Jangan sampai Pak Yos ini kan nggak bisa kendalikan emosinya, wah, itu yang bahaya, Pak.
1: Baik, bapak-bapak, terima kasih untuk kehadirannya di pagi ini ya. Kita memang kalau bicara tentang ini semua tidak cukup waktunya satu jam. Boleh nambah lagi?
2: Boleh.
1: Oh, boleh.
2: Dua jam.
3: Ya? Dua jam.
2: Yang penting ada konsumsinya.
1: Baik, buat bisa nambah lagi bayarnya ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Dan ini jadi pendidikan buat kita semua. Bapak-bapak ya, dan ibu yang ingin bergabung lagi nanti bisa langsung aja ya ke Kejari. Kalau ada halo Kejari yang bisa dihubungi, telepon untuk mendapatkan penjelasan, atau mungkin masyarakat ingin lebih dekat lagi dengan kejaksaan, mendapatkan informasi.
2: Ada situsnya namanya Halo JPN 1. Itu tempat masyarakat melakukan konsultasi hukum ya, terkait dengan persoalan apapun yang apa, dia bisa akses melalui website. Atau yang kedua bisa melalui sarana media sosial. Nah, kita ada apa, Instagram, Facebook, kemudian TikTok, ada semua. Pokoknya bisa DM, pasti dibalas.
0: Kalau nggak bisa datang juga ke kantor. Nanti kita layani.
1: Disiapin konsumsi juga.
0: Disiapin konsumsi.
2: Kalau di sana aman.
1: Ngobar.
0: Aman.
2: Aman dan nyaman. Okay. Ah, nyaman. Itu dia yang penting.
1: Nanti kita bisa lapor nih, mampir.
0: Bisa.
1: Baik, bapak-bapak, ini apa yang mau disampaikan pada masyarakat nih, pada orang tua murid, para guru, agar terciptanya sinergi yang baik di dunia pendidikan tetap berjalan harmonis tanpa harus saling lapor ke ranah hukum.
0: Oke, dari saya, saran saya kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kiranya pendidik dan tenaga pendidikan ya kan dalam melakukan tugas, yakni memberikan pendidikan kepada anak-anak, yang pertama sekali harus memberikan contoh yang baik supaya menjadi teladan kepada anak-anak didiknya gitu. Lalu selain dari itu, kepada orang tua juga harus mendukung guru ya kan, mendukung pendidik maupun tenaga pendidik, dan mempercayakan kepada mereka, anak-anak mereka, bahwasanya pendidik dan tenaga pendidik akan memberikan pengajaran, akan memberikan contoh yang baik demi kelangsungan hidup anak-anaknya, demi pembelajaran dan demi pendewasaannya. Itu dari saya.
1: Lumayan ya, berapa kilometer udah nyampe. Ya, selamat, makasih.
2: Oke, saya singkat aja, Mbak. Ya. Jadi dari hal yang saya pahami, sedikit yang saya pahami, ya, kekerasan di ranah sekolah itu terjadi karena murid tidak bersikap layaknya murid, murid, dan guru tidak bertindak layaknya seorang guru. Nah, jika semua kembali kepada posisinya masing-masing, porsinya masing-masing, maka terwujudlah kata Ki Hajar Dewantara, ya, ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani.
1: Ah, itu
2: demikian.
1: Ya. Terima kasih.
2: Ya.
1: Baik, dengan demikian perbincangan kami dari bapak-bapak dari Kejari Sorong ya, Pak Akram Syarif, Kasubsi 1 Seka Intelijen, ada Pak Yosafat Tambah juga, Kasubsi 2 Seka Intelijen, benar ya bapak-bapak. Terima kasih atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI Sorong. Kita sudah berbincang-bincang terkait tentang bagaimana nih kita menciptakan suasana yang mewujudkan sekolah yang aman bagi guru dan anak atau murid yang terlindungi. Terima kasih kehadirannya, dan kita jumpa lagi di lain waktu. Pendengar, untuk Anda yang mungkin ingin mengulang lagi, menyaksikan, bisa mengulang lagi, menyaksikan di kanal YouTube RRI Sorong. Sampai di sini dulu, saya Lucy Arbo pamit, kita jumpa lagi di lain waktu.
4: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
5: Dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
5: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
6: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
5: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
8: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
9: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan gak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
11: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
12: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

penyelenggaraan FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

Sudah pukul 9 pagi lewat 50 menit waktu Indonesia Timur. Akhir nanti dari Asfara Rasa gitu ya. Jangan lupa untuk aneka informasi jangan baca di rri.co.id pendengar. Dan jangan lupa kita jaga terus ya keamanan dan juga kenyamanan dalam belajar, dalam mewujudkan sekolah yang aman, guru dan murid atau guru dan anak terlindungi. Bagaimana juga pihak sekolah, bagaimana juga untuk melindungi anak-anak muridnya di sekolah, dan bagaimana juga para guru juga bisa memberikan ilmu ataupun juga kenyamanan dan keamanan di sekolah juga, sama-sama untuk menjaga supaya proses-proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik ya.

Lanjut informasikan dari rri.co.id, di Senaker Papua Barat Daya catat 170 tenaga kerja asing, terbanyak di Kota Sorong. Dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat Daya ini mencatat sebanyak 170 pekerja, ya, 170 tenaga kerja asing TKA tersebar di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Data tersebut pendengar menunjukkan Kota Sorong menjadi wilayah dengan jumlah TKA terbanyak, disusul Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Pendengar mana saja Anda berada, pemerintah Kabupaten Sorong memperingati hari ulang tahun ke-59 ditandai dengan upacara penghormatan lambang daerah di Aimas Hotel dan Convention Center di hari Minggu 14 Juni 2026. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-59 Kabupaten Sorong dihadiri Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakob Karet, Bupati Maibrat Karel Murafer, Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak, dan Wakil Wali Kota Sorong Ansal Karim, dan Forkopimda Papua Barat Daya. Dalam kesempatan tersebut, pendengar, Bupati Kabupaten Sorong Joni Kamuru menyampaikan rasa syukur atas perjalanan Kabupaten Sorong yang telah mencapai usia 59 tahun. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para penghulu, pendahulu, dan pemimpin terdahulu yang telah berjuang membangun daerah tersebut. Bupati juga menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah, Forkopimda, dan para pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, menjaga situasi yang kondusif menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dapat terus berjalan. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Tau gak sih?
6: Apa? Ntar, makan dulu deh.
5: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
6: Udah, gak baik makan sambil bicara.
5: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
6: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
5: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
6: Nah, tuh kan.
7: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Dewa Bok, apa kabar Anda di hari ini? Macam hari ini agak sedikit lengang dari pagi tadi ya. Terus tadi juga ini kayaknya sudah mulai musim penghujan, jadi tetap waspada. Pagi-pagi lagi sudah gerimis. Oke, pendengar, saya Prameswara menemani Anda hingga sore nanti dengan berbagai program hiburan, informasi yang non-stop. Ya, untuk Anda selepas ini saya hadirkan berbagai informasi seputar dunia nasional ya pendengar. Terus juga di pukul 12 siangnya nanti seni budaya tradisional Papua. Dan selepas dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, jangan lewatkan, ada Torang Indonesia, ada kondang, ada selepas dinamika juga ada berbagai program lainnya ya yang menarik untuk Anda hingga penghujung malam nanti. Bagaimana kabar pendukung Belanda dan Jepang yang menarik perhatian? Keras, sama-sama keras, dua-dua. Aduh, oke, yang penting tetap sportif ya. Bukan hanya pemain saja yang harus sportif, pendukung pecintanya juga harus tetap sportif. Saatnya baku terek hancur sudah. Baik, pendengar, informasi pertama di dunia nasional, pendengar ya, di mana iya, Presiden Prabowo Subianto saat ini mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih di kediamannya di Kertanegara, di mana Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani juga melaporkan hasil kunjungan kerja beberapa hari lalu ke Amerika Serikat dan juga Eropa dan sejumlah negara Asia. Kemudian Pak Seskap juga menjelaskan Menteri Rosan menyampaikan untuk Presiden bahwa kepercayaan investor global kepada Indonesia masih tinggi, dan ini tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional ya. Dan Pak Prabowo juga meminta Rosan sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi juga dan antara menyampaikan kepada masyarakat, karena menurut kepala negara informasi yang transparan saat ini sangat penting sehingga masyarakat kita juga mendapat gambaran yang utuh dan berbasis fakta ya. Dan kita juga masyarakat harus mendapat penjelasan investasi nasional, prospek ekonomi Indonesia ke depan seperti apa. Karena rencananya hari ini akan juga menggelar keterangan pers di Istana Merdeka hari ini, dan ini menjadi salah satunya komitmen Presiden dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, akuntabel, dan memperkuat optimisme publik terhadap prospek investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini di tengah dinamika global yang terus berkembang, pendengar ya. Jadi jangan lupa informasi ini juga dapat Anda ikuti di rri.co.id.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan gerakan pertobatan. Ini pertobatan adalah tentang ekologis ya, di mana ini melalui kolaborasi lintas agama. Dan langkah ini dilakukan sebagai bagian upaya menghadapi krisis lingkungan yang semakin kompleks saat ini, pendengar ya. Dan komitmen ini dilakukan dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat dengan gerakan Siaga Bumi dan Interfaith Rainforest Initiative atau di mana atau IRI ya, di mana pertemuannya ini dipimpin langsung Din Syamsuddin di Jakarta. Nah, Jumhur juga menjelaskan kalau penyelamatan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis maupun penegakan hukum, karena menurut dia perubahan perilaku masyarakat kita itu butuh dorongan moral yang kuat, termasuk melalui nilai-nilai keagamaan. Gitu. Dan pemerintah saat ini juga terus memperkuat berbagai agenda lingkungan, mulai dari keadilan iklim, pendidikan lingkungan, penegakan hukumnya, hingga pengembangan ekonomi hijau ya, pendengar. Nah, jadi dalam pelaksanaannya, tokoh dan organisasi keagamaan ini dinilai memiliki peran strategis, yaitu memperluas edukasi serta membangun kesadaran publik ya. Nah, Din Syamsuddin sendiri selaku ketua tim pengarah Siaga Bumi dan IRI sendiri menilai krisis lingkungan juga harus dipandang sebagai persoalan moral, karena ini memerlukan respon kolektif seluruh umat beragama gitu. Dan ini juga didukung ya dari MUI yang juga mendorong pengembangan eko masjid dan pengelolaan sampah berbasis komunitas, pendengar. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki. 1, 2, 3.

Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari menegaskan program MBG akan tetap dilanjutkan, dan pemerintah menilai program prioritas ini juga dari Presiden memberi manfaat sebenarnya yang sangat nyata bagi masyarakat. Nah, jadi setiap program pemerintah sudah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahapan pelaksanaan, sehingga persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, ya. Dia bilang ya, pasti ada masalah lah di setiap program apa gini, termasuknya baru ya. Hanya orang mati yang gak ada masalah, katanya. Selama kita hidup pasti ada masalah. Jadi menurut dia, pemerintah memahami berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG, tapi mau tidak mau tetap manfaat yang dirasakan penerima program menjadi alasan kuat untuk tetap dilanjutkan, ya. Dia juga menjelaskan Badan Gizi sendiri sudah mengambil langkah penataan programnya, salah satunya menghentikan sementara pembangunan dan persiapan SPPG yang belum beroperasi, ya. Jadi sementara tidak semua, tapi ada beberapa yang belum di stop dulu, ya. Namun penghentian sementara ini tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan, ya. Dan juga penghentian total program bukan pilihan yang bisa diambil pemerintah, karena penerima manfaatnya sendiri merupakan kelompok rentan yang butuh dukungan gizi setiap hari. Oke, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu.
0: Oh?
1: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.
0: Hah?

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh, atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu pengen aku cicipin sih.
0: Ah kamu.

pendengar, mungkin kerabat keluarga Anda yang saat ini sudah mulai bertahap ya pulang dari ibadah haji dari tanah Mekah. Nah ini mudah-mudahan bisa kembali kumpul bersama keluarga ya, diberi kesehatan dan haji mabrur. Namun ini bicara tentang masih ya musim, masih terasanya dan karena bertahap ya begitu banyak orang yang berangkat haji tahun ini. Ini PPIH atau petugas penyelenggara ibadah haji juga menjamin keamanan barang bawaan jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi dan seluruh barang milik jemaah yang wafat ya dipastikan akan dikirim kembali ke tanah air. Dan kepala PPIH Dakar Bandara sendiri, mekanismenya sudah diatur secara sistematis di mana barang-barang bawaan diangkut bersama kelompok terbang asal jemaah atau dititipkan pada kloter berikutnya ya. Dan milik almarhum misalnya diproses masuk seperti koper biasa untuk diterbangkan menuju Indonesia. Dan penanganan barang menjadi lebih ketat jika jemaah sempat dilarikan ke rumah sakit di bandara. Menurutnya petugas pernah menemukan tas milik jemaah wafat berisi uang tunai dalam jumlah besar ya, atau barang-barang berharga sehingga langsung diamankan untuk kloter berikutnya. Dan petugas bandara juga wajib membongkar tas kecil untuk memverifikasi isinya untuk menjaga akuntabilitas. Dan ini diperkuat dengan pembuatan berita acara resmi berisi identitas pemilik dan isinya. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: D O T P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita

0: Apa kabar pendengar dan pemirsa, RRI Sorong menghadirkan obrolan budaya. Kali ini kita akan membahas tentang body painting khas Papua. Kita tahu bahwa body painting ataupun seni ukir tubuh ada di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan yang sangat terkenal. Namun di Papua sendiri ada body painting yang memang khas sendiri, baik dari jenis ukirannya dan lain sebagainya. Dan kali ini sudah hadir bersama saya. Nah, ini ada tamu-tamunya nih, mungkin bisa perkenalkan diri. Namanya Mei yang mana? Apa kabar?
1: Saya
0: Mei ya. Kemudian ada kakak siapa nih? Kakak?
2: Raymond.
0: Kakak Raymond. Iya, terus ada juga
1: Marsha.
0: Dan satu lagi
2: Budir.
0: Oh bukan, Andi.
2: Angki.
0: Oh, Angki. Oke. Okay. Nah, pendengar dan pemirsa khususnya juga bisa melihat mereka ini juga penari dari Sanggar Sini Fagu ya. Dan ini juga dari tubuh mereka, dari kaki, tangan, wajah juga diukir. Nah, mungkin saya tanya dan siapa Kakak Raymond kah? Iya. Ini mungkin Sanggar Sini Fagu kan sudah cukup lama ya berada di Kota Sorong, sering tampil-tampil. Nah, ini kalau dorang-dorang sendiri ada ukiran-ukiran ini seperti apa? Mungkin ada khasnya, ada yang artinya, maknanya atau seperti apa? Iya.
2: Baik. Saya akan jelaskan bahwa ukiran yang sementara ini yang saya ada gunakan di salah satu penari. Kalau yang ini tali pengikat rumah.
0: Oh, tali pengikat rumah. Ya. Oh, yang ini. Jadi kayak huruf S gini ya, S terbalik.
2: Nah, kalau yang huruf S-nya ini ini tempat minum pada orang tua-tua adat.
0: Oh, begitu. Nah, ini.
2: Jadi kita bentuk seperti begini. Itu pun juga yang di kaki.
0: Oke. Okay. Nah. Ini sama dengan bentuk bentuk tempat minum.
2: Tempat orang minum tua. Ya, orang tua adat.
0: Oke. Okay. Hmm. Ada berapa jenis sebenarnya biasanya? Beda-beda kah setiap misalnya Moi? Kita kalau pendengar dan juga pemirsa ini kan kalau kita suku-suku besar banyak di wilayah Papua Barat Daya khususnya ya.
2: Iya, iya.
0: Beda-beda kah misalnya Moi, mungkin Maibrat kah, bagaimana?
2: Iya, beda.
0: Beda ya.
2: Iya.
0: Tapi ini rata-rata lebih ke Moi ya.
2: Iya, ini rata-ratanya kita ambil dari suku Moi semua. Kalau dari Maibrat punya tersendiri juga, dia punya ukirannya juga sendiri.
0: Kalau dari Sini Fagu sendiri memang khasnya tarian-tariannya dengan ukirannya, apakah memang khusus Moi atau bagaimana biasanya?
2: Kita khususnya Moi saja.
0: Lebih ke Moi ya.
2: Ke Moi.
0: Ada berapa banyak jenis ukiran-ukirannya?
2: Kita ada pakai dua ukiran yang kita bawa.
0: Kalau yang rata-rata ya?
2: Rata-ratanya.
0: Oh, ini ada lagi di tangan beda?
2: Kalau yang di tangan ini yang berbentuk roiten, ini yang disebut mata.
0: Mata, dia bentuknya mungkin seperti mata.
2: Bentuk mata.
0: Oke. Nah, ini biasanya kalau biasanya pakai cat apa ini?
2: Kita biasanya pakai Asturo.
0: Cat. Itu cat?
2: Ya. Oh, itu catnya yang sudah khususnya untuk kita pakai di setiap kegiatan, kita gunakan catnya itu.
0: Nah, kalau misalnya kan di beberapa daerah di Indonesia ada kalau body painting, kalau di ini di Raja memang seperti apa namanya tato ya,
2: oh,
0: kalau
2: iya,
0: di Kalimantan. Ha. Kalau ada juga yang ukiran, itu biasanya bertahan berapa lama? Ada yang tahan lama atau tidak?
2: Kalau yang ini dia tidak tahan lama. Karena ini kan hanya sejenis cat, kalau dia kena air langsung
0: bisa dihilang.
2: Hilang. Bisa.
0: Oke. Okay. Tapi ada yang agak tahan lama tidak? Siapa tahu mungkin saya pingin kan.
2: Kalau yang agak tahan lama itu biasanya
0: tanpa ditato, tanpa di ini. Ada tidak?
2: Tidak.
0: Oh, tidak ada ya. Kalau zaman-zaman dulu sepertinya ini kan sudah sebenarnya seni ukir tubuh di Indonesia juga sudah cukup lama ya, sebenarnya sudah dari abad 12. Kalau dibandingkan dulu dengan sekarang pernah tahu tidak kakak? Misalnya mungkin dulu kan belum ada cat toh?
2: Iya.
0: Tapi mungkin dong pakai apa dulu?
2: Baik, baik. Kalau dulu untuk para orang tua biasanya mereka pakai arang. Jadi
0: oh, pakai arang. Ya. Karang dong bikin banyak. Terus ada warna putih-putihnya pakai apa?
2: Kalau putihnya itu dari batu.
0: Oh, dari batu. Ada jenis-jenis batu atau mungkin?
2: Ada jenis batu yang mereka bawa dan gunakan.
0: Atau dari lumpur, campuran lumpur?
2: Tidak, dari batu.
0: Siapa tahu ada dari lumpur. Oke. Lah, apa mungkin sekarang sudah jarang pakai seperti itu? Mungkin
2: sudah
0: sekarang
2: jarang.
0: Lebih ke cat atau
2: sudah. Sudah jarang.
0: Kalau zaman-zaman saya sekolah dulu bukan pakai ini, bukan pakai cat. Dong pakai apa nih? Biasa putih. Odol.
2: Oh iya. Pakai odol tapi cuacanya panas.
0: Panas ya, ya kalau lama-lama. Oke. Kakak kalau tadi ada beberapa jenis mata, tempat minum, yaitu apa lagi ya tadi? Tempat minum, mata, apakah ikat tali pengikat rumah? Kalau itu tadi macam agak beda yang siapa nih? Angki kah?
1: Kalau ini sendiri disebut dalam bahasa Moi namanya hilt, yang artinya piring makan.
0: Hilt artinya ya, piring makan. Ya. Oke. Okay. Jadi tapi yang di bawah juga sama ya semuanya. Ya,
1: semua sama.
0: Oke. Okay. Terus mungkin Kakak mungkin ada makna-maknanya atau seperti apa macam kenapa mata, ada piring, ada tempat minum.
2: Oh iya. Nah, jadi kalau buat yang seperti ini karena pada waktu orang tuanya sudah bikinnya seperti ini, makanya kita pakai untuk digunakan untuk setiap acara adat atau apapun kita bawa sebagai ukiran lukisan di setiap penari.
0: Oh,
2: untuk penjemputan
0: memang
2: begitu.
0: Sudah dari dulu enggak lukisannya seperti
2: sudah
0: itu.
2: Sudah seperti begini. Jadi kita angkat dari.
0: Tinggal ikut saja dari orang tua.
2: Tinggal ikut saja, langsung kita angkat untuk pakai saja.
0: Atau mungkin ada maknanya ketika misalnya upacara adat ke acara-acara apa tradisi misalnya. Ya, mungkin bisa, ada bisa. Yang misalnya mungkin memang acara makan dan di situ yang identik piring makan untuk tempat minum lagi atau bagaimana?
2: Ya kalau untuk tempat minum itu pun mungkin belum bisa kita pakai, tapi yang paling banyak yang kita selalu ambil untuk pakai cuma yang bentuknya begini aja, yang kayak bentuk huruf S dengan yang segitiga mata, ini, mata dengan tempat makan itu biasa kita sering pakai.
0: Oke, jadi itu memang khasnya untuk wilayah Moi ya, khususnya ya. Tapi memang selama ini memang khusus memang Moi saja.
2: Iya, Moi saja.
0: Kakak pakai.
2: Kita pakai.
0: Dan tariannya juga memang tarian.
2: Tarian juga kita bawa dari Moi semua. Karena kita kan sementara ini berdomisili di tanah Moi, jadi kita tidak bisa ambil lagi keluar dari sana. Jadi kita harus ambil dari kepala burung.
0: Baik, tapi kalau sekarang Papua Barat Daya kan ada satu kota dengan 5 kabupaten itu. Tapi ya, seperti komunitas sanggar-sanggar seperti memang sudah cukup banyak di Papua Barat Daya nih.
2: Sudah banyak.
0: Ibaratnya
2: sudah
0: misalnya banyak. Mungkin yang ada di Maibradum punya sendiri ada.
2: Iya. Mereka sendiri punya sudah ada sendiri. Jadi sudah berapa yang seperti di Maibrad Temenabua itu semua sudah punya sanggar masing-masing.
0: Oke. Okay. Jadi masing-masing wilayah punya sebuah sudah punya khasnya masing-masing ya, dengan berbeda-beda, dengan maknanya juga berbeda-beda. Nah kalau dari Moi sendiri selain body painting ini, kan tadi kakak bilang juga ada, kalau dulu-dulu orang bilang pakai dari batu, dari arang. Itu berarti kalau batu yang biasa warna-warna putih-putih begitu ya?
2: Iya.
0: Itu batu apa? Batu jenis khusus kah atau?
2: Tidak, itu tidak batu, tidak sejenis, tapi itu hanya dari alam sudah memang begitu di gunung. Jadi mereka ambil.
0: Oh, daerah biasa batu-batu gunung yang bisa dong ini ya.
2: Ambil, mereka tumbuk, baru mereka mulai putar dulu, baru mulai. Hanya cuma bentuk saja di tangan. Jadi pada saat itu kan memang belum ada seperti macam sekarang, kita pakai ada kuas, ini tidak. Jadi mereka hanya pakai kayu, baru mereka cuma gambar saja begitu.
0: Tidak dipertahankan kah tradisi itu?
2: Sudah jarang, sudah punah juga.
0: Oh, jenis-jenis batunya juga mungkin susah mau dapat ya?
2: Sudah susah untuk mau dapatkan lagi kembali.
0: Oke, okay. Terus juga untuk warna-warnanya sendiri apakah memang putih saja atau memang rata-rata saya lihat tadi putih saja rata-rata ini?
3: Kadang biasanya kalau kita tariannya mau didobol warnanya, biasanya kita ikut kayak seperti kemarin 17-an mungkin kita tambah warna merah tapi dengan motif yang sama.
0: Oh, begitu.
3: Di double warnanya. Biasanya pakai warna hitam tapi tetap dari cat.
0: Oh, jadi istilahnya supaya ada sedikit dimodifikasi lah begitu ya. Oke. Nah, ini kalau di muka-muka sendiri ada pemakna tersendiri atau bagaimana?
2: Kalau yang di muka seperti ada Anggi yang saya biasanya enggak secercetan begini itu menceritakan sebagai kepala suku begitu.
0: Oh, begitu. Jadi memang orang sudah tahu kalau gambar begitu kepala suku sudah nih.
2: Jadi tapi kan ada dia punya bentuk apa ukiran kan beda. Kalau yang kepala sukunya sendiri dia punya motif ukirannya sendiri. Terus yang anak buahnya juga pun juga sendiri juga begitu.
4: Oh, beda-beda. Ah,
2: beda-beda. Tapi nah, ini saya ambil langsung dari kepala suku punya langsung.
4: Langsung ya, padahal asli Terada tuh. Anaknya kepala suku. Dan ada juga kayak macam titik-titik. Ini ada begini-gini juga ada.
2: Kalau yang titik-titik ini hanya kita variasi saja, tidak ada punya ini.
4: Istilahnya supaya perempuan tidak cantik-cantik sedikit begitu ya. Baik, pendengar dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi ya dalam obrolan kita tentang body painting. Kita melihat dulu dan saksikan mereka akan bernari kali ini.

Papua adalah Indonesiaku. Papua adalah tanah kelahiranku. Sampai akhir menutup mata, Papuaku tetap merah putih.

0: Nah, pendengar dan pemirsa, kita sudah banyak bicara, bincang-bincang tentang body painting. Sekarang kita mau lihat langsung. Kakak Hans, kayak mau gambar kah?
1: Ya, saya
0: mau gambar. Siapa korbannya satu, dia pun nama?
1: Ever.
0: Ever. Oke. Gini, mau kan akan di apa? Dilukis kaki ya. Tangannya ya, ataupun body painting. Silakan Kakak.
1: Oke,
0: ini bagaimana nih? Atau mau dengan ukiran jenis apa?
1: Oke, Sat. Langsung saja nih. Di sini saya sudah siapkan cat dengan kuas. Nah, ini. Kuas ini yang biasanya kita pakai.
0: Oke.
1: Nah, untuk saya gunakan untuk gini. Dan ini dia punya cat yang sebenarnya. Saya langsung saja
0: Dengar dan pemirsa, kalau kita tadi sudah bicara-bicara, bincang-bincang tentang body painting khas Papua. Nah, sekarang tong bukan cuma bincang-bincang, tong lihat langsung Kakak Hans ya. Kakak Hans kan Raymond. Oh ya, tidak apa-apa, sudah. Sama saja. Jadi akan mengukir siapa kaki, siapa
2: Ever.
0: Namanya?
2: Ever.
0: Oke. Ini mau gambar apa nih? Siapa? Mungkin tahu bisa bantu untuk menjelaskan.
3: Sama dengan
0: ukiran Anggi. Oh, sama dengan Anggi. Iya. Oke. Berarti ini nanti piring makan dulu ya. Iya toh? Kak, piring makan enggak apa?
3: Tempat
0: tali,
3: minum.
0: Tali pengikat rumah. Oh, tali
2: atau
0: pengikat rumah, iya. Yang paling atas
2: tempat
0: itu ya.
2: Tempat minum.
0: Oh, tempat minum dulu. Habis itu tempat makan. Habis itu mangkok papeda lagi. Ya, ada tembakau papeda kan, terada dia pukiran. Terada, atau dia mau papeda kan. Oke, nah ini ya. Kelihatannya gampang ya, macam ukir-ukir huruf S saja. Oke. Tapi tidak susah ya, Mia, untuk misalnya apa namanya, dihapusnya habis ini pakai air saja langsung ya.
2: Iya, pakai air, karena biasanya selain cat Astura kita pakai cat aga, cat air. Jadi selesai tarian bisa dihapus.
0: Oh. Tidak pernah ada masalah dengan kulit, permasalahan kulit?
2: Ada, pernah.
0: Iya. Kenapa? Rasa panas gatal?
2: Pas jemput Bapak Jokowi pertama kali datang ke Papua.
0: Pak Jokowi?
2: Iya, kita tunggunya dari subuh, tapi tampilnya itu jam 1, selesainya itu sore.
0: Oh, jadi terlalu lama.
2: Iya, jadi
0: iritasi gitu atau?
2: Iya, bekas catnya masih ada di badan.
0: Oh, tapi tidak apa-apa, tidak gatal,
2: tidak
0: panas,
2: apa-apa.
0: Tidak apa-apa ya, syukur ya. Oke. Okay.

0: gitu. Biasa lagi, jadi makanya tidak terlalu lama juga.
1: Biasanya rata-rata satu pasien berarti kalau menari berapa banyak tarian nih? Jadi pasiennya berapa banyak ini? Berapa banyak bisa penari?
2: Tergantung, kalau misalnya kita main tari perang berarti banyak. Belum perempuannya, belum laki-lakinya, belum terpisah lagi dan kepala suku dengan istri rata-rata kepala suku. Jadi banyak. Bagi
1: istri kepala suku, anaknya iya. Semua kayak bidak catur. Tapi berarti biasanya kalau sudah banyak-banyak gitu baku bantu semua ya?
2: Iya.
1: Termasuk me dan kawannya baku bantu, baku gambar semua.
3: Baku bantu.
2: Yang penting sudah selesai saya misalnya berarti harus gambar teman satunya. Nanti teman satunya sudah berarti baku bantu lagi biar cepat selesai.
1: Iya. Berarti kalau misalnya tadi banyak sampai ada rajanya, istrinya raja, anak buah. Itu bisa rata-rata berapa? 20-an ada lebih?
2: Kalau kita mau tariannya mau banyak orang ya tergantung
4: sih.
1: Paling banyak
2: iya, paling banyak
1: pernah enggak? Pernah misalnya kayak tarian kolosal kayak itu sampai berapa orang biasanya rata-rata kurang
4: bisa lebih dari 20 sampai 30-an.
2: Kalau mau memang ceritanya kalau memang membutuhkan banyak orang ya kita pakai semua.
1: Pakai semua.
2: Iya.
1: Berarti semua teman-teman dari sini Fagun berapa banyak memang atau mungkin ada kurang bantu dari teman-teman lain atau gimana biasanya?
2: Kalau misalnya diminta kita lebih terus kita punya personil dalam sanggarnya tidak cukup, mungkin kita bisa bantu di teman sanggar lainnya. Begitu jadi, sebaliknya, kalau mereka butuh berarti mereka istilahnya suara ke kita, ya kita bakal bantu kita
1: sama-sama. Oke, nah ini berarti sudah di tangan, apa tadi? Kalau yang laki-laki ini apa?
3: Ever.
1: Piring makan.
4: Piring makan.
2: Piring makan dengan mata.

0: Nah, mendengar dalam tulisan mereka, kakak Lemon ya masih melukis ya, sekarang sudah di bagian tangan, kalau tadi kaki kiri kanan sudah, kemudian sudah di bagian tangan ya, dari mulai lengan yang menggambarkan tadi sama ya dengan siapa, Angki ya?
1: Iya sama juga.
0: Piring makan, ada mata juga, tali pengikat rumah.
2: Iya.
0: Oke. Mungkin menggambarkan kalau zaman-zaman dulu, rumah-rumah dulu kan tidak ada kayak sekarang yang pakai paku dan segala macam, pakai tali-tali,
3: tali pohon. Iya. Biasanya juga diambil dari kulit-kulit kayu itu, terus dipotong kecil-kecil, dijemur, baru diikat rumahnya. Kayu dengan kayu diikat.
0: Oke.

0: Sudah selesai? Oh, sudah, jadi sudah, ini sudah. Dia. Ternyata tidak sampai 15 menit mau tadi. Cepat saja kalau sebiasa ya kakak.
1: Iya.
0: Oke. Nah, pendengar dan juga pemirsa itu tadi ya, Anda bisa menyaksikan sendiri bagaimana body painting khususnya untuk tarian, dan ini menggambarkan sama dengan Anggi tadi, yaitu seorang kepala suku. Dan tetap bersama kami masih di obrolan budaya.
2: Marojarin.

0: Pendengar dan pemirsa, masih di obrolan budaya tentang body painting khas Papua.
1: Ya, ini hasilnya seorang kepala suku. Ini kepala suku dari suku Moi mana lagi? Karena Moi ternyata, pendengar pemirsa, Moi itu sebenarnya banyak lagi ya, banyak ada ya, terbagi-bagi sebenarnya. Ya. Tapi bilang Moi terbagi, apakah Moi juga dalam arti terbagi dari beberapa suku-suku lagi, ada beda-beda lagi kakak?
2: Iya, ada beda-beda juga.
1: Ada bedanya ada juga ya, pelukirannya ya ternyata. Nah, jadi nih mereka nih anak-anak muda, kakak juga istilahnya sudah begitu lama terjun di ataupun berkecimpung di dunia seni Papua ya, khususnya. Dan kakak meskipun tadi bilang bukan orang asli Moi tapi orang ya, dari Serui sana, tapi ingin ada punya keinginan untuk terus mempelajari bukan hanya Serui tapi Moi, bahkan bila perlu semua-semua sudah
2: bisa.
1: Papua Barat Daya. Nah, mereka anak-anak muda ini mungkin tidak banyak yang ingin tahu, ingin belajar tentang seni tradisional kita sendiri. Khususnya kali ini kita lebih ke body painting. Dan apa yang ingin kakak lakukan untuk mereka dan mungkin generasi selanjutnya untuk tetap melestarikan budaya Papua sendiri?
2: Baik, kalau buat saya hanya mensarankan lagi kembali kepada teman-teman, saudara-saudara saya yang ada di Papua maupun yang ada di luar Papua. Kalau boleh mari kita lestarikan kita punya budaya ini, karena semakin lama ke depan kita budaya ini sudah hampir punah karena sudah terkikis dan termakan oleh budaya dari luar. Karena generasi kita sekarang ini sudah banyak larik daripada budaya kita. Jadi saya pesan bagi teman-teman, saudara, kakak yang di mana saja berada, mari tong sama-sama bersatu, tong jaga kitong punya budaya ini dan terus lestarikan terus ke depan biar tinggal selalu jadi turun temurun sampai anak cucu pun juga tetap budaya ini selalu kita lestarikan bersama. Makasih.
1: Oke. Kalau dari Mei nanti juga FRF Mei dulu silakan. Apa yang ingin ada pesan-pesan untuk teman-teman anak-anak muda sekarang untuk bisa tetap melestarikan budaya kita Papua khususnya?
3: Kalau buat saya, teman-teman jangan kita terpaku terlalu dalam dengan budaya luar. Ada budaya kita, kenapa tidak kita pelajari? Okay. Jangan sampai kita terfokus dengan budaya luar, kita tinggalkan kita punya budaya sendiri. Okay. Sudah dikasih budaya, ayo kita belajar sama-sama, kita pegang erat, kita punya budaya, kita maju terus, kita buat supaya budaya ini tidak hilang. Sama seperti tadi Om Raymond sudah bilang, kita harus bawa terus kita punya budaya, sampai anak cucu, sampai generasi berikutnya, okay, biar tidak punah kita punya budaya ini sia-sia.
1: Okay. Dari Evert?
4: Kalau saya sih sama seperti
1: aku, jangan pak ikut-ikut, jadi ini bukan om kakak.
4: Sama seperti ini. Meme sama Ome.
1: Okay, sama saja sudah. Begitu saja. Kalau Evert ini ikut apa sanggar ini sudah berapa lama?
4: Kalau saya baru kemarin-kemarin nih.
1: Kemarin-kemarin kapan? Kasih lewat dekat mic.
3: Awal mula kita mau ke Malomkarta.
1: Oh, yang beberapa bulan kemarin ya? Oke. Kenapa kau mau? Istilahnya baru, termasuknya baru lah.
4: Iya, baru.
1: Kenapa?
4: Ya karena ini.
1: Karena diajak kah kalau memang kau mau ikut?
4: Mengenal lebih dalam tentang budaya Papua ya.
1: Oke, lebih ingin tahu ya. Kalau si siapa tadi?
5: Angki. Kalau pesan saya untuk anak-anak muda yang ada di khususnya di Papua, ayo tinggalkan yang seperti suka pergi acara, yang pergi yang tidak baik ya.
1: Disko bongkar.
5: Iya, kita pergi balap-balap, nanti sampai kita kenapa-kenapa, lebih bagus luangkan waktu kita untuk mengenal lebih dalam tentang budaya kita.
1: Oke.
5: Karena maka dalam bahasa Papua bilang apa?
1: Kalau bukan
5: orang, siapa lagi? Bukan sekarang, kapan lagi?
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itulah obrolan budaya kita tentang body painting khas Papua. Mungkin body painting satu dari sekian banyak hasanah budaya yang begitu banyak sebenarnya, sangat-sangat kaya. Karena Papua tuh di seluruh Indonesia dan bahkan beberapa negara, Papua ini paling banyak sukunya ya.
3: Yeah.
1: Paling banyak sukunya, luar biasa sekali. Dan terima kasih buat teman-teman dari Sinifagu sudah berkenan hadir. Sama. Kita berbagi cerita tentang body painting khas Papua. Yeah. Tetap salam budaya buat teman-teman semuanya. Dan demikianlah obrolan budaya persembahan RRI Sorong. Kita jumpa lagi lain waktu dengan topik yang berbeda.

0: Subang. Pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta turut menyiarkan dinamika olahraga.
1: Kembali menyapa Anda siang ini, sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Derpanzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan ini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak pojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa nge-prefer.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Daniel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Takefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit

Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis,
2: menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Mendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Lewis Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kusyawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sabira dan juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga dengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari pasti saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

0: aplikator bidang perekonomian, Erlangga Hartarto, dan juga kepada Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan juga dituruh jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Sakira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Tenor yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kesibaan dari Presiden Kedua Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak istana negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federal Jerman nampak di podium utama untuk langsung menggelar upacara
1: hormat penjenengan.

0: ಹಲೋ ಸಂಜನ
1: tadi saya tidak bisa dengar dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diberikan
1: dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: tadi saya kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan kasus.

0: Torang Indonesia. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya Torang Indonesia menyapa Anda di siang ini yang mendung di Kota Sorong dan sekitarnya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon ataupun handphone kami. Ada The Titans, Jangan Sakiti. Nafas Terakhir Untukmu dari Dimara Band, Aris Andai Saja. Mulan Jamila, Oh Makhluk Tuhan Paling Seksi. Ada juga Warna dengan Oh Ya. Kemudian Aditya Sofyan, Memilihmu, Afgan Biru, Ajari Aku dari Adrian Marta Dinata, Baron Soulmate, Pilih Dia Atau Aku, juga Armada, Bukan Dewa. Itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda pilih di siang hari ini ya. Silakan 3242222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Turang Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Makhluk Tuhan yang paling seksi, Mbak.
0: Oke.
1: Ya, kirim buat Ibu Ana di seputaran Manila bersama keluarga. Juga buat Puja di Bintuni dan keluarganya juga. Dan untuk selamat buat Noni yang ke Jerman menang besar. Juga buat Pak Deki bersama kakak Suleman Kaviar. Belanda untung saya tidak kalah. Dekanya Jerman dan Portugis di final begitu. Kalau Mbak pernah suara apa nih?
0: Enggak.
1: Ah, Perancis sudah mau tuh?
0: Tidak.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke. Okay. Baik, pendengar masih di Torang Indonesia. Silahkan ya, saya nantikan Anda. 3242222 atau di 0812-3868-8703. Masih banyak lagu-lagu yang seru asik di siang ini. Silahkan ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Oke, sayang sekali tidak bisa mendengar suaranya. Ya, masih ada The Titans, ada juga Dimara Band, Aris Warna, ada Aditya Sofyan, Afgan, Adrian Marta Dinata, Baron Soulmate, dan juga Armada. Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pak Nasrun.
2: Iya.
0: Akhirnya bisa masuk juga.
2: Iya, alhamdulillah bisa tembus dan gumba ya.
0: Silakan Pak Nasrun.
2: Iya, ini baru mentor saya nih, Mbak.
0: Oh, masih ada The Titans, Jangan Sakiti, Nafas Terakhir dari Dimara Band, Aris Andai Saja,
2: Jangan Sakiti.
0: Oh, oke. Okay. Sip.
2: Nah, pertama-tama Mbak Adinya sambut tugas. Selamat datang kepada Ibu Artini, ada Iman, Ibu Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Pak Ibu Ana, Ibu Setia, ada Pak Widi, ada Pia Jakarta dan Bogor, ada Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Ida juga, Pak Ramadan, Pak Junedi, semuanya datang pas kecuali. Selamat siang kepada saya. Terima
0: kasih Pak Nasrun. Selamat siang Pak Nasrun dari Palu. Baik, silakan ya, saya masih nantikan Anda ya, biar rame nih siang ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Torang Indonesia. Saya mau hadirkan dua lagu dulu di siang ini. Tetap bersama kami di RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

0: Oke, pendengar masih di Torang Indonesia. Silahkan ya, saya nantikan Anda 3242222 atau di 0812 3868-8703. Oke. Ada bagaimana pendukungnya para jagoan-jagoan bola? Iya. Kalau tadi Belanda Jepang yang paling seru tadi ya, memang baku taruh banyak apa ini? Dua-dua. Oke. Saya coba terima dulu. Halo, selamat siang. Halo? Halo?
1: Halo juga, selamat orang Indonesia.
0: Oke, apa kabar?
1: Kabar sehat, cuaca lumayan cerah.
0: Oh, cerah, di sini adem, enak.
1: Di sini nggak terlalu cerah, cuma lumayan.
0: Oh, di sini malah mendung terus ini kayaknya Sorong sudah mulai hujan terus nih.
1: Tapi nggak apa-apa, biar banyak air di sana.
0: Oh, banyak Bali. Oke, Bang Luhut mau yang mana lagunya nih? Ada di Maraben Nafas Terakhir Untukmu, Aris Andai Saja. Oh ya, dari Warna, Aditya Sofyan Memilihmu, Afgan Biru, Adrian Marta Dinata Ajari Aku, Baron Soulmate Pilih Dia atau Aku, atau Armada Bukan Dewa.
1: Ya, bukan Dewa itu saja.
0: Ya iyalah bukan.
1: Bukan Dewa itu saja.
0: Oke, jagoannya belum main ya?
1: Iya, belum.
0: Belum.
1: Kalau nggak salah hari Kamis katanya.
0: Oh, hari Kamis. Iya. Oke.
1: Okay. Jadi itu salamnya. Yang pertama buat Bacis yang bersih, sampai jumpa, sudah tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Terus ada juga Bidang Lici, Buan Nao, Matio, Mamado, Ibida, Warkini, Bang Putra Tengah, Bang Leman, Pak Widi, Ibu Gati, Parete, Nama Kita, dan juga Ibu Farida, Menata Dia, Bunda Ema, Bunda El, Pak Erik juga, ada Ines juga, dan
0: semua-semuanya saja.
1: Selamat siang, terima kasih.
0: Oke, okay. Horas juga. Makasih ya sudah bergabung. Oke, silakan mendengar 3242222 atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat siang. Halo. Oke, dan jangan lewatkan sekedar informasi aja nih. Iya, kalau Belanda Jepang tadi, kemudian tadi juga ada Pantai Gading dan Ekuador ya. Terus ada Swedia dan Tunisia, dan nanti dini hari di sini jam berapa? Jam 1 dini hari nanti udah masuk besok ya, Spanyol dan Tanjung Verde atau Cabo Verde. Dan Belgia akan kontra Mesir, Arab Saudi dan Uruguay, Iran dan Selandia Baru, Prancis dan Senegal. Wow, udah masuk dini harinya besok lagi ya. Oke. Okay. Ya kebek namanya perempuan, kadang kita enggak terlalu paham tentang bola, tapi kalau dari secara yang saya paling suka kalau koleksi kaosnya secara fashion ya Prancis. bukan dari pemain-pemainnya. Meskipun Prancis sempat 2000 berapa tuh dulu 18 kalau enggak salah sempat menang ya, kemudian 98. Cukup waktu lama, tapi kita lihat saja karena banyak kejutan-kejutan kayaknya di setiap Piala Dunia gitu. Dan kita cukup bangga wilayah-wilayah Asia juga sudah mulai menunjukkan taringnya nih ya, dan juga termasuk Arab, daerah-daerah Arab sana. Baik, silakan masih di Torang Indonesia. Sayang sekali terputus. Bola jadi 0812 3868 8703 ya pendengar.

0: Torang Indonesia.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Torang Indonesia dengan lagu-lagu pilihan yang seru lah. Asik-asik kalau lagunya ada Pilih Dia Atau Aku dari Baron Soulmate, Adrian Matt Tadinata, Ajari Aku, Afgan dengan Biru, Aditya Sofian, Memilihmu, Warna dengan Oh Ya, Aris Andai Saja, dan juga Nafas Terakhir Untukmu dari Dimara Band. Itu dia. Silakan, saya masih nantikan Anda 3242222 atau di 0812-3868-88703. Yuk bergabung di siang ini. Oke. Halo, selamat siang.
2: Hai, hai, hai. Torang Indonesia.
1: Ya. Kenapa menjadi seperti itu suaranya?
2: Apa kabar?
1: Baik sekali.
2: Bagaimana subuh-subuh bolanya? Dua-dua sama.
1: Oh, dua sama. Itu lagi. Itu haramnya apa, Kak?
2: Iya, Kak. Sampai tidak tidur.
1: Oh, sampai tidak tidur.
2: Biasanya radio itu kan non-stop.
1: Oh, gitu. Berarti Bu Ana pegang siapa emangnya?
2: Aduh, saya
1: pegang tiangnya saja, tiang.
2: Pegang Inggris.
1: Oh, Inggris, asik. Oke. Jadi untuk orang Indonesia mau pilih siapa?
2: Pilih apa ya? Pilih ini apa tuh, Belanda?
1: Bukan, orang Indonesia.
2: Iya, oh. Tuh pilih Belanda atau orang Indonesia?
1: Enggak ada di sini, ini lagu Indonesia, bukan Belanda.
2: Bukan Belanda. Apa ya lagunya nih ya?
1: Asik-asik kok, ada Baron Soulmate, Pilih Dia Atau Aku, Adrian Ajari Aku, Afgan Biru, Memilihmu dari Aditya Sofyan.
2: Ya, Afgan aja.
1: Afgan, oke.
2: Oke, salam aja buat semuanya. Mm-hmm. Nanti aja kakak ininya yang apa absennya di ini buru-buru ini tuh.
1: Oke lah.
2: Oke, sebentar di Torang Indonesia absennya.
1: Di kondang.
2: Nanti kalau absen sekarang nanti lupa deh sebentar.
1: Oke.
2: Oke, dadah, bye-bye.
1: Dah juga. Waduh, suara-suara pendukung Belanda ya. Waduh, satu lagi lah. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih Torang Indonesia, Bu. Dangdutnya nanti, bentar lagi, 10 menit lagi, Bunda Ima. Iyo.
3: Oh iya, sorry ya.
1: Ini masih ada Dimara Band, Nafas Terakhir Untukmu, Aris Andai Saja, Warna Oya, Aditya Sofyan, Memilihmu, Ajari Aku dari Adrian, sama Baron Soulmate, Pilih Dia Atau Aku.
3: Pilih ada atau aku.
1: Oke lah.
3: Ini ada Lucy.
1: Bukan, sama Tias ini.
3: Oh, ada Tias.
1: Ya.
3: Oke, ada Tias. Lanjut saja.
1: Oke.
3: Pro dangdutnya belum.
1: Oke, sip, ya sudah.
3: Pondang,
1: itu lagi. Iya. Oke, kalau begitu.
3: Oke, salam semua ya.
1: Baik, Bunda Ima, terima kasih.
3: Dadah, selamat siang, adekku sayang.
1: Iya, terima kasih. Beda Bunda Ima itu kalau suaranya malam hari. Kayak gadis-gadis gitu, gadis remaja kalau malam. Kalau siang saya hafal. Oke, ini dia lagunya.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

0: Oke, pendengar, saatnya yuk kita dangdutan. Ya, Bunda Ima yuk gabung lagi. Di siang ini kondangnya ada seru-seruan nih. Ada Ici Trisnawati Bukan Cerita Dusta, terus ada duetnya Imam S. Arifin sama Dahlia Berdayung Cinta. Nini Karlina Gantengnya Pacarku, Hesti Lestari Bola-Bola Cinta. Cie, pas lagi Piala Dunia bola-bola. Ada Ovi Sofianti Bahagia Selamanya, Dinda Permata Tak Sanggup Lagi, Keizo Bertepuk Sebelah Tangan, Trisna Levia Sarapan Pagi, Herti Sitorus Wanita Setia, dan Elin Tamaya Di Bolak Balik. Oke, itu dia lagu-lagunya. Silakan ya pendengar, saya nantikan Anda 324222 atau di 0812-3868-8703. Ya, putus. Ayo Bu Ana Tamala, ditunggu yang dari Malibela. Silakan ya, saya nantikan Anda. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, mengganggu.
0: Iya.
1: Mendayang Cinta lagunya. Iya. Itu nyanyi
0: Imam S. Arifin.
1: Ayo, ya. Dikirim buat kawan-kawan semuanya di pabrik yang di Kampung Baru, Syria. Tunggu Portugis main timbal kita konvoi. Itu saja. Mungkin dan terima kasih.
0: Baik, pendengar, silakan masih senantikan Anda di 324222 atau di 0812-3868-8703. Oke, lagu-lagunya seru di siang hari ini ya. Iya, masih nampak mendung karena dari pagi-pagi tadi juga sugrimis-grimis di sini ya. Tetap jaga kesehatan dan juga kewaspadaan khususnya di jalan raya. Silakan pendengar, masih di kondang hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Oke, pendengar masih di kondang, silahkan ya, saya nantikan kontak Anda ya, kontak dangdut. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Iya, mau nanya kabar, terus kita berbuat
0: kabarnya. Oke, silahkan Bang.
1: Lagu apa aja ini?
0: Ini masih ada Itzy Trisnawati, Bukan Cerita Dusta, Gantengnya Pacarku dari Nini Karlina, Hesti Lestari Bola-Bola Cinta, Ovi Sofianti Bahagia Selamanya, Dinda Permata Tak Sanggup Lagi, Keizo Bertepuk Sebelah Tangan, Trisna Levia Sarapan Pagi, Herti Sitorus, Wanita Setia Bang, sama Elinta Maya di Bolak Balik.
1: Nggak ada yang ada yang ada yang ada yang subur, Sitorus ya.
0: Tentang boru. Wanita setia Bang. Iya, selingkuh tiada akhir.
1: Aduh.
0: Bahaya. Atau setiap tikungan ada.
1: Apa?
0: Apa? Bingung kan? Mau yang mana? Gantengnya Pacarku, Bola-Bola Cinta, Bukan Cerita Dusta.
1: Gantengnya Pacarku itu ibu anak nanti yang
0: sudah. Oke. Kok tahu dia mau request itu?
1: Iya, aku juga sih request itu.
0: Jadi? Jadi yang mana?
1: Aku rasa dulu baru ada judulnya cantiknya Pacarku baru aku pilih.
0: Jadi mau yang mana? Borus itu terus?
1: Yang di bawah tadi yang dibolak-balik.
0: Dibolak-balik, ada juga Bola-Bola Cinta. Apa kok kemarin jagoannya Portugal ya apa?
1: Iya, Portugal.
0: Portugal, oh iya. Bola-Bola Cinta.
1: Aku bola-bola cinta, gak mau aku
0: bola-bola. Oh, tak mau kau?
1: Iya, nanti bikin tangan mulut. Ya, sayang-sayang, ya, cinta.
0: Ah, jadi mana kau pilih?
1: Bingung. Itu urut apa tadi judulnya?
0: Wanita Setia, sudah lu bilang tadi.
1: Wanita Setia?
0: Iya.
1: Wanita Setia dibolak-balik. Apa, pilih yang mana ini?
0: Cap cip cup, si kembang kuncup.
1: Wah, wanita setia saja lah.
0: Nah, akhirnya datu ke Borus itu
1: terus.
0: Oke lah nih, Bu Ana sudah gregetan mau masuk nih.
1: Oh iya, ya pastinya nanti ini kan pendapat.
0: Atau?
1: Lagi.
0: Oh gitu.
1: Salamnya buat setia, selamat juga sampai
0: kita. Oke.
1: Aku juga menyapa dari di orang Indonesia.
0: Oke.
1: Sip.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Oke. Nah, ini baru. Halo, Bu Ana.
2: Kamu dulu yang paling ini ya. Apa cerita cinta kak? Apa namanya? Pokoknya yang cinta-cinta saja.
0: Oh, begitu.
2: Cerita cinta ada.
0: Bukan cerita dusta.
2: Aduh, masa cerita dusta? Berarti Carlota. Aduh, katanya sih bagaimana?
0: Pieto, ini wanita.
2: Itu Bang Luhut tadi dia susah sekali pilih lagu kak.
0: Iyo, itu dia wanita setia akhirnya boros.
2: Makanya kasih dia borong semua tentang cinta-cinta itu. Terus apa yang cinta-cinta? Apa namanya?
0: Apa? Dia berharap Bu Ana pilih Nini Karlina Gantengnya Pacarku. Terus ada Bola-Bola
2: Cinta. Oh iya sudah Gantengnya Pacarku sudah. Gantengnya pacarku. Aduh Bang Luhut ini. Salam buat Bang Luhut. Iyo terus Bang Daniel, Bung Daek, Pak Nasrun, terus Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Ibu Hartini, Ibu Bidan Louis, Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda El, Pak Puja, Kak Puja, terus Pak Henry Aimas, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Alan, Pak Pendi, Pak Junaidi, terus Pak Jumadi, Pak Otis, Pak apa Ibu Monica, Pak Charles, Pak Jerry Haurisa, Pak Jepri Haurisa, Putra Tengah, Terus dan lain-lain semua semua salam kompak selalu. Salam apa lagi ya? Salam
0: salam presisi.
2: Salam salam ini katanya salam untuk ini tunggu bola nih Jerman sama ini nih belum belum main juga. Jerman.
0: Jerman tadi
2: Inggris, Inggris belum main,
0: oh, Inggris.
2: Inggris belum main, Jerman belum main.
0: Lah, bukannya Jerman udah?
2: Sudah.
0: Tapi lawannya ya biasa lah, kalau Jerman menang wajar lah tadi ya.
2: Iya. Terus apa tuh? Lagi. Iya, Inggris, Inggris harus menang, Inggris.
0: Oke, ditunggu ya.
2: Iya, Katias, selamat bertugas.
0: Oke, sip.
2: Semoga sehat selalu, dadah, bye.
0: Oke, dah juga. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat siang.
3: X Rajo Susu 1 sama SD 1, minum.
0: Oke, siap, es tehnya.
3: Sekalian bawa nasi ke depan, nasi.
0: Parete. Halo.
3: Kembali tiga berapa itu? Oh, gratis selesai surat.
0: Oke, halo Parete.
3: Panas-panas itu.
0: Halo. Halo Parete. Oh. Halo Parete, selamat siang.
3: La Nemo.
0: Wah, ini lagi enggak nyambung ini. Halo, selamat halo. Siang. Waduh, es
3: selamat
0: teh.
3: Siang.
0: Ya, es jeruk, es teh, ganemo.
3: Sama itu es jeruk.
0: Tambah sayur ganemo tumis.
3: Eh, ada lagu-lagu apa ini, guys? Siang-siang ini.
0: Ini masih ada Itje Trisnawati, bukan cerita dusta, Hesti Lestari bola-bola cinta, Ovi Sofianti bahagia selamanya, Dinda Permata tak sanggup lagi, Keize bertepuk sebelah tangan, Trisna Levia sarapan pagi sama Elin Tamanya dibolak-balik.
3: Eh, sarapan pagi saja deh.
0: Biar sosial gitu deh.
3: Iya.
0: Oke.
3: Oke, kirim salam ya.
0: Silakan.
3: Buat Kak Tia selamat bertugas, selamat bertugas. Buat Ibu Hartini, Bu Ana, Ibu Bidan Luis, terus juga Pak Effendi, Pak Ciguriat, Pedinda, terus Bang Luhut, Bunda Natalia, Bunda Es, okay. Pak Nasrul dan Pak Lema dan seluruh pendengar setia di siang hari ini, selamat. Salam dari Parete dan Nikurete. Oke, okay, terima kasih.
0: Terima kasih, Kasi selamat siang. Akhirnya baru. Es teh, es jeruk, sayur ganemo ditumis tuh paling sedap sekali, Kak. Apalagi yang masih muda ya, cuman jangan kebanyakan. Oke, okay, ya sudah. Saya mau hadirkan dulu lagunya sudah di request ya, tiga pengontak kita.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di suasana santai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Okay, masih di kondang. Yuk gabung. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Iya, apa?
1: Iya,
0: selamat malam.
1: Selamat. Tuhan nih.
0: Silakan.
1: Wah, puji Tuhan. Selamat siang.
0: Siang.
1: Aduh. Lagu apa, Kak?
0: Ini ada Itje Trisnawati, Bukan Cerita Dusta, Hesti Lestari, Bola-Bola Cinta, Ovi Sofianti, Bahagia Selamanya, Dinda Permata, Tak Sanggup Lagi, Keizo, Bertepuk Sebelah Tangan, sama Elinta Maya, Dibolak-Balik.
1: Dibolak-Balik.
0: Oke, Dibolak-Balik.
1: Iya, lagu ini spesial buat semuanya saja tanpa terkecuali. Mm-hmm. Buat ibu-ibu yang mewakili Ibu Ani, Ibu Artini, Salamani sama Ibu Farida. Juga buat yang bapak-bapak mewakili Pandi Yudhistira, Pak Fendi di Lampung, Pak Alan di Ternate, dan semuanya tanpa terkecuali. Yeah. Paling spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Sip.
1: Terima kasih, sama siang.
0: Siang bye-bye. Dah. Aduh. Baik, silakan. Satu tadi udah mau gabung, boleh 324222 atau di 0812-3868-8703. Oke, silakan. Mau yang mana lagu-lagunya? Akhirnya ada yang request Dibolak-Balik ya. Saya kira Bola-Bola Cinta. Oke, silakan ya, karena sudah kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita di Kondang Kontak Dangdut.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fakfak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus memfokuskan program kerjanya pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Julaika Waulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fakfak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Laporan Januardi.
2: Saudara, kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas 2B Fakfak saat ini masih dinilai cukup memadai untuk menampung warga binaan. Meski jumlah penghuni sedikit melebihi daya tampung ideal, kondisi tersebut belum dikategorikan sebagai kelebihan kapasitas yang mengkhawatirkan. Kepala Lapas kelas 2B Fakfak, Iputu Suarsa mengatakan, kapasitas resmi lapas yang dipimpinnya mencapai 116 orang. Sementara hingga saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni lapas tercatat sebanyak 130 orang. Menurutnya, kelebihan kapasitas yang terjadi masih dalam skala kecil sehingga belum dapat disebut sebagai kondisi over kapasitas. Ia menilai ruang hunian yang tersedia masih cukup untuk menampung tambahan warga binaan apabila diperlukan.
3: Jadi kita kapasitasnya 116, jadi sekarang isinya 130 kan. Jadi tidak begitu, masih ya over sedikit lah. Jadi masih agak longgar, masih bisa kita tampung, tempatnya masih memungkinkan. Dan kapasitas overnya masih skalanya kecil, 0, cuma beberapa orang yang jadi boleh dibilang tidak over kapasitas. Nah, itu mengenai isinya. Di sini ada ruangan ada 10 tambah 2. Jadi masing-masing kapasitasnya 10. Dan sekarang pun isinya belum maksimal. Ada yang 7 masih memuat. Jadi kamar-kamar masih ada yang bisa kita. Perempuan terpisah. Jadi memang ada blok atau kamar wanitanya beda jauh dari yang kita tidak campur lah. Mereka tidak bercampur berbaur dengan laki-laki kita. Jadi memang ada blok wanita. Ada. Anak-anak kebetulan belum ada. Jadi kita kategorikan kasus-kasus anak kan jarang anak-anak dipenjara atau diponis pidana. Jadi tidak ada anak-anak tidak ada.
2: Sementara itu terkait kemungkinan pemindahan warga binaan, pihak lapas memiliki sejumlah mekanisme yang dapat diterapkan seperti ketika kapasitas lapas telah melebihi batas, adanya pertimbangan khusus terhadap narapidana dengan kasus tertentu, pelanggaran yang dilakukan warga binaan, hingga adanya permohonan dari narapidana untuk menjalani pidana di daerah asalnya. Januardi melaporkan.
1: Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus memfokuskan program kerjanya pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2026 memfokuskan program kerja pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fakfak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha mengatakan seluruh program yang dijalankan pihaknya mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, khususnya program Bersih Kotaku yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Yang menjelaskan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah membenahi sumber daya manusia dan perangkat kerja di bidang kebersihan. Selain sektor kebersihan, bidang kebersihan dan pertamanan juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan taman-taman kota.
4: Tentunya tugas kami di bidang kebersihan ini mengacu pada visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati di background pada 32 program yang mana Bersih Kotaku. Oleh karena itu, langkah-langkah kami pada bidang kebersihan dan pertamanan, khusus untuk bidang kebersihan, ini tentunya yang pertama kita benahi karyawan, serta struktur perangkap di bidang kebersihan dulu. Dalam artian, kita punya karyawan kebersihan ini, itu ada terdiri dari 3 komponen. Ada pengangkut sampah, ada penyapu jalan, dan ada babat rumput. Jadi ini kita segera sudah lakukan pembenahan-pembenahan sehingga masing-masing melaksanakan tugas masing-masing dengan baik sehingga kita dapat menuju kepada bersih kotaku.
2: Dixon Iha menambahkan pemeliharaan fasilitas taman terus dilakukan agar tetap nyaman digunakan masyarakat. Meski tingkat pemanfaatan taman oleh warga dinilai cukup baik, pihaknya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Sementara itu, keaktifan masyarakat memanfaatkan taman sebenarnya sudah baik, namun masih ada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan akibat ulah oknum yang kurang peduli. Sehingga ini menjadi kendala yang terus diperbaiki melalui pemeliharaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik bersama. Januardi melaporkan.
1: Program Cetak Sawah Rakyat CSR seluas 450 hektar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai wujud mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan program cetak sawah rakyat CSR seluas 450 hektar yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2029. Program tersebut berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Tahab Ahmid mengatakan, program cetak sawah tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional PSN yang harus disambut dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang menjelaskan pada tahun ini pelaksanaan program akan dimulai di dua distrik, yakni distrik Tomage dan distrik Bomrai. Menurut Taha, pemerintah daerah telah menuntaskan tahapan awal berupa penyusunan CPCL atau calon petani dan calon lokasi, di mana tahapan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sebelum memasuki proses pengerjaan di lapangan.
5: Terkait dengan program cetak sawah ini, program terutama program PSN, program nasional, jadi daerah

0: harus menjemput ini, karena ini juga salah satu program yang bagaimana kita membangun kita punya ketahanan pangan secara khusus di daerah dan secara umum di tingkat nasional. Jadi pastinya di tahun ini juga akan diadakan program cetak sawah di dua distrik di Kabupaten Papak, yaitu distrik Tomage dan Bumbrai, yang terbagi atas tiga kampung, yaitu Kampung Omum Sari, Mekarsari, sama Warisamuli. Jadi totalnya semua 450 hektar. Terkait dengan bagaimana kita di daerah ataupun kita di Dinas Pertanian dan Pangan, kita tetap siap untuk menjemput program nasional ini. Ini kita melalui prosesnya yang awal ini kan, pertama itu kita CPCL dulu sama petani, kemudian calon lahan sudah siap kemarin, semua sudah siap. Kemudian kemarin Pak Kadi sudah ke Jayapura tanda tangan kontrak-kontrak dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan realisasi pelaksanaan pencetakan sawah ini. Jadi nanti sekaligus nanti selesai pencetakan sawah langsung dilakukan action penanaman. Jadi semua yang terkait dengan sabun, kemudian alat itu semua dari program pusat APBN. Jadi kita di daerah cuma memperlancar pendampingan untuk memperlancar kegiatan ini.
1: Taha menyebutkan masyarakat di tiga kampung tersebut sebenarnya telah lama melakukan budidaya padi sawah, namun produktivitas belum optimal karena masih terkendala minimnya sarana pendukung, terutama jaringan irigasi yang memadai. Melalui program cetak sawah seluas 450 hektar tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Fakfak berharap persoalan infrastruktur penunjang dapat teratasi. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan bersama Dinas PUPR akan berkolaborasi menyediakan kebutuhan irigasi agar lahan pertanian dapat dikelola secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan produksi pangan daerah. Januardi melaporkan.
2: Saudara Disnakrotrans Kabupaten Fakfak tengah menyiapkan berbagai program pelatihan bagi para pencari kerja yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan. Laporan Januardi.
1: Saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Izak Samuel Patipi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di sektor LNG tangguh meningkat seiring dengan berbagai persiapan infrastruktur yang sedang berlangsung. Kebutuhan tersebut terutama untuk operator alat berat, sopir, dan tenaga keamanan yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas proyek. Menurut Izak, saat ini posisi yang paling banyak direkrut oleh perusahaan LNG adalah operator alat berat, termasuk pengoperasian eskavator dan peralatan konstruksi lainnya. Selain itu, kebutuhan tenaga sopir dan satpam juga terbilang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Yang menjelaskan tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Disnakrotrans Fakfak tengah menyiapkan program pelatihan bagi para pencari kerja agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
3: Dan untuk menyerap kebutuhan tenaga kerja di LNG juga terkait dengan persiapan-persiapan infrastruktur di sana juga, terkait dengan alat-alat berat juga macam ekskavator. Sementara ini dan yang lagi direkrut oleh LNG itu alat berat. Sementara sopir dan satpam ini itu juga dibutuhkan selama ini, yang beberapa waktu ini dibutuhkan di LNG itu cukup tinggi kebutuhan itu. Sehingga kami juga punya program untuk ke depan untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu pada masyarakat yang ada di Kabupaten Fakfak Pencakar ini. Banyak juga yang punya kemampuan, punya skill, tetapi tidak punya sertifikasi. Ini yang banyak kita temukan. Sehingga mereka dalam mengikuti tes ini kadang tidak bisa diterima karena tidak memiliki sertifikasi. Jadi banyak yang saya temukan, kita punya anak-anak negeri ini, OAP. Banyak yang saya temukan memang mereka punya skill. Bisa bawa alat berat macam ekskavator, grader, doser. Ini banyak, tetapi tidak punya sertifikasi. Sehingga kita punya perencanaan ke depan untuk memberikan pelatihan untuk mereka yang punya skill tetapi tidak punya sertifikasi untuk masuk ke dalam pelatihan ini untuk dapat mendapat sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian ini. SIO harus memberikan itu, sehingga ini yang menjadi persyaratan utama di sementara ini yang LNG tangguh membutuhkan.
1: Yang menambahkan, setiap kali perusahaan LNG membuka lowongan pekerjaan, jumlah pelamar selalu jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Dalam beberapa kesempatan, satu jenis pekerjaan dapat menarik hingga 200-400 pencari kerja, sementara jumlah kebutuhan tenaga kerja yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, Disnakrotrans Fakfak juga melakukan pengaturan dan seleksi secara teknis dengan memperhatikan masa kontrak kerja yang diberikan para kontraktor. Tenaga kerja yang telah menyelesaikan kontrak jangka pendek seperti 3 atau 6 bulan akan digantikan oleh pencari kerja lainnya agar kesempatan kerja dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Fakfak. Januardi melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korowel Nusantara 2 produksi RRI Fakfak. Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau mengajak pada warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah. Laporan Januardi.
4: Saudara, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Peringatan yang dilaksanakan secara global ini juga bertujuan mendorong aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengelola bank sampah Fakfak Hijau. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Badianto mengatakan antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini sangat tinggi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan menunjukkan adanya perubahan pola pikir terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
5: Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Fakfak ini yang diperingati tanggal 5 Juni 2026 dan antusias masyarakat sangat banyak sekali. Partisipasinya masyarakat untuk kegiatan ini sangat tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kesadaran masyarakat di sini sudah mulai banyak untuk memilah dan mengelola sampah. Tinggal action-nya, tinggal aksi nyatanya yang kita harus sama-sama lakukan untuk tetap menjaga Fakfak ini biar supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Dari Bank Sampah sendiri yang berperannya di sini sebagai pengelola daur ulangnya. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi sirkulernya. Kita mengedukasi masyarakat, partisipasi komunitas, juga ada OPD juga. Kita mengedukasi supaya sampah itu dipilah, dipilah sejak dari rumah. Karena kalau tanpa dipilah, sampah tercampur akan susah untuk mengolahnya. Kita sendiri juga akan kewalahan untuk mengolahnya. Kalau sudah terpilah sampah, itu kita juga bisa terbantu untuk bisa memilahnya.
4: Ya, berharap momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dapat semakin meningkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Riz Padianto mengajak warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
2: Peminjaman kendaraan operasional roda 3 dari DLHP Fakfak kepada Bank Sampah Fakfak Hijau diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah. Laporan Januardi.
4: Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Padianto menyampaikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak atas dukungan berupa bantuan peminjaman kendaraan operasional roda 3. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah dari masyarakat. Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas Bank Sampah Fakfak Hijau khususnya dalam proses pengumpulan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat. Ia menjelaskan penjemputan sampah dari rumah warga kini dijadwalkan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara pada Senin hingga Kamis, pihaknya lebih memfokuskan kegiatan pada proses pengelolaan sampah yang telah terkumpul.
6: Saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak yang sudah mensupport kami dengan memberikan bantuan dan meminjamkan kendaraan operasional berupa kendaraan PR roda 3. Dan ini cukup membantu sekali dalam penjemputan sampah di masyarakat. Untuk penggunaannya, kita karena sudah ada kendaraan operasional sendiri, jadi kita menjadwalkan untuk penjemputan sampah di masyarakat itu setiap hari Jumat sampai Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Di luar hari itu, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya, kita fokus untuk pengelolaannya. Karena sementara ini kan kendaraan operasional cuma satu, jadi kita fokusnya di 3 distrik dulu. Tiga distrik utama Fakfak, Fakfak Utara dengan distrik Pariwari. Jadi mohon maaf untuk yang masih belum bisa terjangkau dengan kendaraan kita untuk penjemputan sampahnya, ya mohon maaf sekali. Mungkin kedepannya kita masih berusaha untuk bagaimana memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menjangkau seluruh Kabupaten Fakfak ini.
4: Terkait kapasitas angkut kendaraan, Riz menjelaskan bahwa sampah berbahan plastik relatif mudah diangkut karena ringan. Namun, jenis sampah seperti buku dan kertas memiliki bobot lebih berat sehingga mempengaruhi jumlah muatan yang dapat dibawa dalam sekali perjalanan.
6: Kalau plastik kan ringan saja ya, plastik ya, jadi cuma berapa-berapa saja, tidak sampai berat lah. Jadi bisa diangkut untuk dengan motor VR ini. Tapi kayak buku-buku kertas begini-begini dia berat. Jadi mungkin maksimal ini mungkin di sekitar 500 kilo ya. Apalagi di sini kan tanjakan-tanjakan, medannya juga tanjakan, turunan juga, jadi tidak bisa terlalu banyak bawa beban berat.
4: Sementara itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan memilah sampah dari rumah dengan menyediakan tempat sampah terpilah. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekedar menjual wadah sampah, melainkan membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak. Riz menambahkan, Bank Sampah Fakfak Hijau menerima berbagai jenis sampah seperti karton, kaleng, plastik, dan kertas yang dapat dijemput langsung menggunakan kendaraan operasional yang tersedia. Januardi melaporkan. Saudara, pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Riz Fadianto menyampaikan.
7: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

pelaksanaan FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

0: Hashim! Hashim!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa nggak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

0: D, O, T, P.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kau kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kau punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kau punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, One Time Password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

0: 102,6 MHz dari Sorong masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Pendengar, Presiden Prabowo dijadwalkan menerima kunjungan Presiden Jerman ya, Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka hari ini tadi. Dan ini menjadi pertemuan pertama antara kedua pemimpin negara sejak Prabowo dilantik sebagai kepala negara. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, juga mengatakan kunjungan kenegaraan ini menegaskan komitmen Jerman sebagai mitra strategis Indonesia. Dan hubungan dua negara ini juga terjalin kuat dan berkembang selama bertahun-tahun ya. Presiden Steinmeier juga akan didampingi delegasi bisnis dari berbagai sektor strategis selama kunjungan ini, dan berasal ada yang dari bidang logistik, elektromobilitas, digital, sampai industri permesinan. Selain agenda kenegaraan di Istana Merdeka, Steinmeier juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal, juga katedral di Jakarta ya, bukan di sini. Kan baku tetangga ada orang di sana tuh. Di mana Presiden Jerman juga akan berdiskusi dengan peneliti serta intelektual Indonesia tentang dinamika perubahan dunia dari perspektif geostrategis ya. Ikuti beritanya di rri.co.id. Guten Nacht.
1: Ma. Sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
2: Apa ini?
1: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
2: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
1: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
2: Dengar ya, Nak. Emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
1: Juga ya, Maya.
2: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
1: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk, Mak. Shopping dikit-dikit lah.
2: Ayo. Ayo.
3: Your this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Nah, pendengar, jadi akhirnya pertemuan itu terjadilah sudah ya. Ya, pemimpin dua pemimpin negara Jerman dan Indonesia, Pak Prabowo langsung bilang tadi siang, "Guten Tag, herzlich willkommen." Ya, selamat siang, selamat datang begitu. Dan juga menyapa para delegasi rombongan kepala negara Jerman, dan dia juga menilai kunjungan Steinmeier sendiri sebagai sebuah kehormatan ya. Dan ini sangat penting buat dia juga untuk Indonesia karena menunjukkan hubungan yang baik begitu. Selain itu juga ditambah di tengah-tengah kondisi geopolitik dunia, Prabowo menjanjikan penguatan kerjasama dengan Jerman dalam pertemuan kali ini sehingga menjadi momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Iya, sekarang kita kan butuh kepastian. Ya, sehingga ya dengan adanya pertemuan ini menjadi penguatan keberlanjutan kemitraan Indonesia dan Jerman yang menjadi prioritas.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Oke, pendengar, Timnas Belanda gagal meraih kemenangan di laga pembuka grup F Piala Dunia 2026 setelah ditahan Jepang skor 2-2. Nah, dan ini berlangsung di Dallas Stadium Arlington, Texas, Amerika Serikat pagi tadi dan langsung memicu berbagai reaksi. Oh, selesai sudah itu di sosial media tuh penuh tumbak putin di sana. Termasuk para netizen Indonesia yang rame-rame ngomentari duel dua negara yang sama-sama pernah menjajah Indonesia. Betul juga. Nah, Belanda sebenarnya dua kali unggul dalam pertandingannya, tapi semangat juara Jepang membuat orangnya the orange ya harus puas membawa pulang satu poin. Babak pertama berjalan ketat tanpa gol. Jepang tampil disiplin, berhasil meredam sejumlah serangan Belanda yang lebih diunggulkan di atas kertas. Dan kebuntuan akhirnya pecah menit ke-51. Virgil van Dijk juga sukses mencetak gol lewat sundulan memanfaatkan situasi bola mati dan terus sampai terakhir tadi saat tinggal tunggu ya 2-2. Dan sorotan pecinta sepak bola dunia juga hasil imbang ramai dibahas ya. Ada yang bilang Belanda dan Jepang berakhir sama 2-2, yang menang bangsa Indonesia. Atau Belanda Jepang seri 2-2, Indonesia aman, rempah-rempah juga aman. Atau ada yang bilang lengah di akhir Belanda, kaya terlena menjajah Indonesia ratusan tahun, tahu-taunya direbut juga sama Jepang pas Perang Dunia Kedua. Aduh. Ada yang bilang ini Belanda sama Jepang imbang karena gak ada yang mau dapetin Indonesia kah? Ya sudahlah, namanya juga pertandingan olahraga, bola pun bundar ya. Tetap jiwa sportivitas ya harus terus dikobarkan, termasuk para pendukung-pendukungnya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: This is a song called Because of You. Written because of you.
4: Here you go.

0: Pengumuman berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, Now for Climate. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah berupa kegiatan penanaman 5.000 pohon yang melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas lingkungan, dan seluruh masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai. Bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan melakukan penanaman 5.000 pohon dalam gerakan ASRI Papua Barat Daya. Jangan lupa, dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tunjukkan dan buktikan rasa sayang dan cinta kamu pada bumi tempat kita tinggal dengan Yuk Menanam Pohon Mulai Sekarang. Ditunggu keikutsertaannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong.
1: Diduga dari arus pendek.
2: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
3: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
4: Halo Planners Papua, udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
5: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
6: Ada cewek tuh.
7: Bening lagi. Aduh.
6: Mana, Den yuk. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
8: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
6: Iya.
8: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
9: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pendengar di mana saja anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat ya, selamat menyambut tahun baru Islam besok di tanggal 16, tanggal merah ya. Oke, pendengar, dan apa namanya, ada bazar nih katanya besok ya. Pak ibu sudah info, iya ada bazar, ada bazar. Oke, tapi intinya dengan adanya tahun baru Islam, satu Muharram juga, apa namanya, yuk kita apa ya, bukan hanya sekedar tahun baru saja yang lewat begitu saja ya, umat muslim khususnya juga bisa melakukan perubahan di tahun yang baru begitu, terus juga bersama-sama menjaga ketertiban, terus apa namanya, umat muslim juga bisa berselaras lah begitu ya, dengan khususnya di Papua Barat Daya, dengan berbagai di sini beragam agama, budaya, semua ada di sini. Kan Sorong ini khususnya disebut sebagai Jakartanya Papua. Ya, Jakarta kan gitu modelnya. Tapi mudah-mudahan hal-hal baik yang akan datang pada kita di tahun yang baru ya, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimat. Kevin De Bruyne, pendengar, akan memimpin Belgia saat menghadapi Mesir di Piala Dunia kali ini. De Bruyne antusias berjumpa lagi dengan rivalnya Mohamed Salah. Oke, okay. Reuninya juga dengan Salah juga akan menjadi salah satu sorotan dalam duel Belgia ketemu Mesir di Lumenfield, Seattle. Dia masuk besok pagi ya, dini hari. Dan kedua pemain juga pernah bersaing sengit di Premier League selama bertahun-tahun, dan periodenya terjadi ketika De Bruyne masih berkostum Manchester City dan Mo Salah memperkuat Liverpool. De Bruyne kemudian bergabung Napoli di musim panas tahun lalu, dan Salah sendiri dipastikan meninggalkan Inggris begitu. Lini serang Belgia juga akan mengandalkan Jeremy Doku, di mana winger dari Man City membukukan 2 gol dan 4 assist dalam 7 penampilan terakhir untuk The Red Devils, pendengar ya. Oke, okay. Para pecinta bola, kita lihat saja nanti. Yang paling seru tuh kalau sudah mulai perempat final itu, vibe-nya ya pendengar ya.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, sore ini Prabowo, Pak Prabowo melantik dan juga sekaligus mengambil sumpah jabatan sejumlah penyelenggara negara, di mana Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan ada dua agenda pelantikan yang dilakukan. Salah satunya pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru, begitu. Karena diganti ya, direncanakan akan pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional karena sesuatu hal. Beberapa waktu yang lalu Presiden juga melakukan pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional, gitu pendengar. Selanjutnya ada melantik Presiden Buruh Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden terkait isu-isu ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh, begitu. Jadi yang akan dilantik sore ini Kepala BGN yaitu Nani Sudaryati Deang, kemudian Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN 2 Tenggono, dan penasihat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan kesejahteraan buruh Said Iqbal. Oke, mudah-mudahan para pejabat yang dilantik ini diambil sumpah jabatannya bisa melaksanakan apa namanya tugas ya, sehingga tidak ada lagi ya itu permasalahan apa MBG sendiri kan memang banyak, tapi mudah-mudahan semakin membawa perubahan yang lebih signifikan.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat Daya mencatat ada 170 tenaga kerja asing yang tersebar di seluruh wilayah di Papua Barat Daya berdasar data wajib lapor ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan data ini menunjukkan kalau di sini Kota Sorong menjadi wilayah dengan jumlah tenaga kerja asing terbanyak, disusul Raja Ampat dan Kabupaten Sorong ya. Dalam pemaparan kegiatan koordinasi pengawasan orang asing di Sorong, Pengawas Ketenagakerjaan di Senaker Papua Barat Daya Frans Kalasin menjelaskan dari 170 tenaga kerja asing 83 orang di kota, kemudian Raja Ampat 79 dan Kabupaten Sorong 8 ya. Namun data ini juga akan terus diperbarui seiring perkembangan aktivitas investasi dan dunia usaha di Papua Barat Daya. Jadi setiap warga negara asing yang bekerja di Indonesia termasuk di sini di Papua Barat Daya wajib punya rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagai syarat legalitas bekerja sesuai ketentuan perundang-undangan ya. Dan pengawasan keberadaan dan aktivitas tenaga kerja asing ini menjadi salah satu tugas utama pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh tenaga kerja asing bekerja sesuai izinnya. Oke. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu. Ah.

0: girl, we need to run this back.
1: Kebakaran diduga dari arus pendek.
2: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
3: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
4: Halo Bananas Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
5: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
6: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
7: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
6: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
7: Mana, coba lihat.
6: Nih.
7: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
6: Masa sih?
7: Iya.
6: Perlu ya diupdate?
7: Iya,
6: Ti. Nanti memori laptopku penuh.
7: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
6: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
7: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
6: Ya iya deh, ya.

Pendengar dimana saja Anda berada, akhirnya usai sudah saya menemani Anda di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian inspirasi keindonesiaan. Salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan di mobil.

0: Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pintar, tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Selamat sore pendengar di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di hari ini, hari Senin ya, di hari ke-15 di bulan Juni 2026. Dan tengah saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji. Wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat jalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Pengumuman berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim, Now for Climate. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup akan melaksanakan gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah berupa kegiatan penanaman 5.000 pohon yang melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, komunitas lingkungan, dan seluruh masyarakat umum. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai. Bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong dengan melakukan penanaman 5.000 pohon dalam gerakan ASRI Papua Barat Daya. Jangan lupa, dalam kegiatan ini juga dilakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Tunjukkan dan buktikan rasa sayang dan cinta kamu pada bumi tempat kita tinggal dengan Yuk Menanam Pohon Mulai Sekarang. Ditunggu keikutsertaannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026 jam 8 pagi hingga selesai bertempat di Jalan Kontainer Distrik Aimas Kabupaten Sorong.

Iya, Bringer, kami mohon perhatian bagi lulusan SMP MTs sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah kejuruan atau SMK. SMK Negeri 2 Sorong membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai pada tanggal 17-20 Juni 2026. Adapun program keahlian, perhotelan, kuliner, usaha layanan pariwisata, tata kecantikan kulit dan rambut, tata busana. Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal dan persyaratan pendaftaran, silakan hubungi panitia SPMB SMK Negeri 2 Sorong atau datang langsung ke SMK Negeri 2 Kota Sorong.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.
5: Digital. Anak, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
6: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
5: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
6: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
5: Di mana?
6: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
5: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
6: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
5: Serius?
6: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
5: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Eh, begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap eh. Kira-kira ada dokter apa saja eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur

0: 4 sore. Ada juga Dr. Soraya Saleh Pasulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dr. Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dr. Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
0: Oh, begitu Kak Pace. Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, Bu antar saya ke rumah sakit Kasih Herlina sekarang, Kak. Oke? Gas, gas, gas, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu, atau hubungi 0811 4867 4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: telah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

0: sudah dengar kah belum? Penerimaan peserta didik baru SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong tahun ajaran 2026-2027 tuh sudah dibuka.
1: Ah, serius? SMK Kesehatan Nusantara yang dong kenal sebagai salah satu sekolah kejuruan kesehatan terbaik di Papua Barat Daya itu kah?
0: Betul sekali. Di sana tuh ada 3 jurusan unggulan. Ada keperawatan, farmasi, sama analisis kesehatan.
1: Beh, menarik sekali. Tapi depo keunggulan apa saja?
0: Bah, banyak kah? Standar lulusannya tuh sama dengan seluruh sekolah kejuruan kesehatan di Indonesia. Selain itu tuh, siswa juga mengikuti uji sertifikasi kompetensi yang langsung berada di bawah LSP dan BNSP.
1: Beh, berarti kompetensi lulusannya benar-benar diakui.
0: Bah, tentu saja. Ditambah lagi nih, depo fasilitas laboratorium keperawatan, farmasi, dan analis yang lengkap, serta didukung guru-guru profesional berlisensi BNSP.
1: Pantas saja banyak orang tua dan siswa yang pilih SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong.
0: Betul, depo suasana belajar yang aman dan nyaman membuat siswa ini lebih siap menghadapi dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Terus kalau mau daftar, kapan jadwal pendaftarannya?
0: Depo gelombang pertama tuh sudah dibuka dari tanggal 15 Mei sampai 5 Juni 2026. Nah, bagi yang belum sempat mendaftar, jangan khawatir. Gelombang kedua nih dibuka mulai tanggal 10 sampai 27 Juni 2026.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Hana di nomor 0813-4461-9843 atau Joel di nomor 0812-1176-1181. Ayo daftar sekarang di SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong. Wujudkan cita-cita menjadi tenaga kesehatan profesional bersama SMK Kesehatan Nusantara Kota Sorong.
2: Ya, pendengar, mohon perhatian Anda. Berita panggilan ditujukan kepada Feby Surijani Basir, binti Rumkam Basir, dengan bertempat tinggal dan tanggal lahir Saparua 10 Februari 1989. Beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman di Jalan Negeri Batu Merah, RT 006, RW 006, Kelurahan Negeri Batu Merah, Kelurahan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai termohon, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sorong pada hari Rabu 24 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur, tempat ruang sidang Cakra Pengadilan Agama Sorong, Jalan Pahlawan nomor 3, Kelurahan Remu Utara, Kota Sorong. Untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya gugatan cerai talak bernama Fahrudin Aziz bin Abdul Aziz sebagai pemohon melawan Feby Surijani Basir binti Rumkam Basir sebagai termohon. Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Ya, pendengar, dan demikian pemberitahuan untuk Anda, dan selanjutnya pendengar Anda dapat mengikuti berita Sorong Malam.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setelah mendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Senin 15 Juni 2026 diantaranya, penyerapan anggaran pemerintah kota Sorong masih rendah. Raperda Papua Barat Daya dievaluasi Kemendagri. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Hingga pertengahan tahun 2026, penyerapan anggaran pemerintah Kota Sorong baru 30,54%, laporan Husni Laing.
1: Pemerintah Kota Sorong mencatat realisasi penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun 2026 baru mencapai 30,54% dari total APBD yang ditetapkan. Angka tersebut dinilai masih rendah mengingat sisa waktu pelaksanaan program dan kegiatan tinggal 6 bulan ke depan. Demikian disampaikan PLT Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi Laku, saat memimpin apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Sorong Senin 15 Juni 2026. Dari laporan tersebut, Rudi Laku meminta seluruh OPD segera mengerjakan ketertinggalan agar target pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat. Rudi menegaskan agar kegiatan fisik segera dilakukan dikarenakan penyerapan anggaran yang paling besar ada pada kegiatan fisik.
2: Untuk pimpinan OPD, ini kita sudah masuk bulan ke-6 atau pertengahan tahun, tapi laporan dari BPKD penyerapan anggaran kita baru 30,54%. Itu berarti bahwa kita tertinggal dalam penyerapan anggaran di pemerintah Kota Sorong. Nah, untuk itu kami berharap pimpinan OPD untuk memperhatikan penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Artinya bahwa kalau memang kegiatan itu sudah bisa dilaksanakan dan bisa dibayar, lakukan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan ditunda-tunda, jangan ditahan-tahan.
1: Evaluasi akan terus dilakukan sebab penyerapan anggaran di setiap daerah dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Maka penyerapan anggaran harus menjadi perhatian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR Papua Barat Daya Otis Agrim menyebut sejumlah rancangan peraturan daerah strategis Papua Barat Daya kini memasuki tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
3: 6 rancangan peraturan daerah strategis Provinsi Papua Barat Daya kini memasuki tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri setelah melalui proses prakonsultasi bersama sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah di Jakarta beberapa waktu lalu. Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis Agri, mengatakan pembahasan 6 raperda tersebut telah dilakukan bersama kementerian teknis terkait guna memastikan substansi regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4: Ya, kemarin kan kita lagi prakonsultasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga tinggi negara, lembaga tinggi yang ada, dan dari 14 itu 6 yang sudah berhasil dibahas secara bersama di sana. Tentu kita berharap Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi karena pembahasan kemarin dengan sejumlah kementerian dan ya kementerian yang ada itu ada checklist atau matriks yang dipakai untuk melengkapi semua draft yang sedang disusun masih dalam bentuk rancangan. Tentu kita kalau dari DPR sudah selesai, posisinya sekarang ada di Kementerian Dalam Negeri untuk devaluasi tahap evaluasi.
3: Menurut Ortis Agrim, kehadiran regulasi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Papua Barat Daya di berbagai sektor pembangunan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat sistem kewaspadaan dini guna menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kelancaran pembangunan di daerah.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat sistem kewaspadaan dini guna menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan kelancaran pembangunan di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, Wasdin, yang berperan dalam mendeteksi berbagai potensi ancaman sejak dini. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat Daya, Josh Japsenang, mengatakan bahwa kegiatan Forum Koordinasi Kewaspadaan Dini disebut sebagai upaya Papua Barat Daya sebagai provinsi baru memiliki posisi strategis secara nasional dan kondisi sosial, geografis, serta keberagaman suku, agama, dan mobilitas penduduk yang sangat dinamis. Kondisi tersebut menjadikan kewaspadaan dini sebagai kebutuhan penting dalam menjaga keberlanjutan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah menilai masyarakat memiliki peran penting sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan maupun potensi gangguan yang muncul di lapangan. lapangan. Josh Japsenang menambahkan, pengawasan pelaksanaan Dini di Papua Barat Daya mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, serta Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 21 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6: Hari ini kita bentuk tim Wasdin, pengawasan dini pemerintah daerah, ya, pemerintah provinsi, di mana sesuai dengan undang-undang kemarin, dan juga kebetulan karena Provinsi Papua Barat Daya ini baru dibentuk seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda, sehingga tim Wasdin pemerintah provinsi, pemerintah daerah ini perlu dibentuk. Kenapa harus kita bentuk? Karena ini kayak di dalam tim Wasdin ini bentuk supaya teman-teman yang ada dalam tim itu bisa dapat melakukan respon terhadap permasalahan, respon terhadap isu-isu yang terjadi, lalu juga adaptif, jadi menyesuaikan dengan situasi dan keadaan. Kemudian diharapkan juga tim Wasdin ini nanti setelah dibentuk ada kolaborasi antara para tokoh masyarakat dengan komunitas intelijen serta pemerintah, kemudian dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang melakukan deteksi ini secara respon terhadap ancaman.
5: Melalui penguatan tim Wasdin, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kemampuan anggota tim dalam menjaring, menampung, mengkoordinasikan, serta mengkomunikasikan berbagai informasi dari masyarakat terkait potensi ATHG secara cepat, tepat, dan akurat. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, ini Madika melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Canangkan Sensus Ekonomi 2026, Bupati Orideko harap BPS hasilkan data lengkap dan akurat terkait kondisi ekonomi Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
7: Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda memimpin pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Aula Wayak Kompleks Kantor Bupati Senin 15 Juni 2026. Sensus Ekonomi tahun ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala distrik, lurah, kepala kampung, hingga ketua RT dan ketua RW untuk membantu petugas sensus dalam melaksanakan tugas di wilayah masing-masing. Pastikan bahwa tidak ada wilayah yang terlewat, tidak ada usaha yang tidak terdata, dan tidak ada hambatan yang mengganggu proses pendataan di lapangan. Menurut Bupati, sensus ekonomi merupakan langkah penting dan strategis dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kondisi perekonomian daerah. Pembangunan yang efektif dan tepat sasaran hanya dapat terwujud apabila didukung oleh data yang berkualitas. Kabupaten Raja Ampat, menurut Bupati, mempunyai potensi besar, khususnya di sektor pariwisata, perikanan, dan ekonomi kreatif. Untuk itu, pemerintah membutuhkan data yang kuat sebagai fondasi dalam mengembangkan potensi tersebut secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.
8: Sensus ekonomi bukanlah hanya milik Badan Pusat Statistik. Sensus ekonomi adalah milik kita bersama. Sensus ekonomi adalah milik pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Sensus ekonomi adalah milik seluruh perangkat daerah. Sensus ekonomi adalah milik masyarakat Kabupaten Raja Ampat. Karena itu, saya mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Keberhasilan sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi keberhasilan kita bersama. Sebaliknya, apabila kita tidak memberikan dukungan yang optimal, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh gambaran ekonomi daerah yang sesungguhnya.
7: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat, Frida Irian Ompusunggu, mengatakan pihaknya menerjunkan sebanyak 95 petugas lapangan pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Petugas akan menjangkau seluruh wilayah Raja Ampat guna mendata semua pelaku usaha dan keluarga agar tercatat secara lengkap, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya. Menurut Frida, pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 menjadi sangat penting mengingat potensi ekonomi daerah yang terus berkembang, khususnya di sektor pariwisata, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya menjadi kebutuhan utama agar pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan berkelanjutan. Di Kabupaten Raja Ampat, lanjut Frida, berdasarkan hasil pemutakhiran awal yang telah dilakukan, target pendataan sensus ekonomi tahun 2026 mencapai sekitar 4.419 usaha dan 12.108 keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Raja Ampat. data sensus ekonomi yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja ekonomi daerah.
9: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur ekonomi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Raja Ampat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, serta evaluasi kinerja ekonomi daerah.
7: Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Yosep Handi Mirino, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya menggelar aksi penanaman 5.000 pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026.
10: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup menggelar aksi penanaman 5.000 bibit pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat tersebut berlangsung di Jalan Kontainer Kabupaten Sorong. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini mengusung tema Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Tema tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam respon dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
11: Yang mencintai lingkungan ini, kalau mereka ingin hidup sehat, tanam pohon. Kalau ingin hidup udara yang bersih, tanam pohon. Kalau ingin dapat oksigen, tanam pohon. Kalau tidak ada pohon, maka yang kita serap adalah karbon. Ada banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan air bersih dan mendapatkan udara yang bersih adalah dengan jalan menanam pohon. Yang kita gerakan PKK, anak sekolah, perusahaan, TNI Polri, lintas OPD teknis, semuanya. Masing-masing boleh punya tupoksi, tapi untuk menjaga bumi, ini tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab kami orang-orang lingkungan. Nah, itu penting. Sehingga kami berharap pohon ini yang kita tanam, hari ini ada 2.000, kita rencanakan 5.000, yang sisanya akan digerakkan oleh komunitas GPK, Gerakan Peduli Lingkungan. Jadi kita bentuk komunitas GPK, Gerakan Peduli Lingkungan untuk melihat yang masih kosong akan terus tanam. Sepanjang jalur ini.
10: Gerakan ini turut diikuti oleh pimpinan DPRP Papua Barat Daya, TNI Polri, TPPKK Papua Barat Daya, perusahaan BUMN atau swasta, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, pelajar, serta berbagai komunitas di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelatihan pembuatan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal mendorong produktivitas kelompok budidaya mandiri di Sorong Selatan. Berikut laporan Rido Nukuhali.
12: Kegiatan pelatihan pembuatan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal mendorong peningkatan produktivitas kelompok budidaya mandiri di Distrik Muswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Pelaksanaan kegiatan tersebut untuk mengatasi ketidaktersediaan pakan ikan secara berkelanjutan dan mudah dijangkau. Selain itu, biaya pakan yang mahal menyebabkan tingginya biaya produksi. Ketua Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM, Program Studi Perikanan Tangkap Universitas Werisar Sorong Selatan, Putri Merasi yang Sri mengatakan, tujuan kegiatan itu untuk meningkatkan produktivitas ikan nila kelompok budidaya mandiri melalui optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal sebagai bahan pakan alternatif yang berkelanjutan. Putri mengungkapkan seluruh kegiatan tersebut dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DRPM tahun anggaran 2026. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara serah terima barang yang merupakan aset DRPM antara Universitas Werisar dan kelompok budidaya mandiri.
13: Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas ikan nila kelompok budidaya mandiri melalui optimalisasi pemanfaatan bahan baku lokal sebagai bahan pakan alternatif yang berkelanjutan. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan proses pendampingan dan evaluasi secara berkala oleh tim dari Universitas Werisar dan dapat meningkatkan skill kelompok budidaya dalam pembuatan pakan mandiri.
12: Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Budidaya Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Eli Krena, anggota PKM Uun Lestari Prodi Perikanan Tangkap, Tawakal Prodi Administrasi Publik, Nur Laili Prodi PGSD, serta kelompok budidaya mandiri. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengirim 3 pasang calon pasukan pengibar bendera pusaka terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengirim 3 pasangan calon pasukan pengibar bendera pusaka terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Kepala Kesmangkol Papua Barat Daya Jos Jab Senang mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Badan Pembina Ideologi Pancasila terkait pelaksanaan seleksi calon paskibraka tingkat pusat. Yang menjelaskan 6 peserta yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang dilakukan dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Pada tahapan seleksi nasional nantinya hanya 1 pasang peserta terbaik yang akan dipilih untuk mewakili Papua Barat Daya sebagai anggota Paskibraka Nasional tahun 2026. Sementara 2 pasang lainnya akan kembali ke daerah dan bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Papua Barat Daya. George menambahkan, peserta yang dikirim berasal dari berbagai daerah di Papua Barat Daya, yaitu Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maibrat, dan Kota Sorong.
6: Hari ini kita sudah dapat surat dari Badan Ideologi Bangsa, dan mungkin besok kita akan berangkatkan 3 pasang calon yang sudah lolos di provinsi. Kita akan bawa nanti diseleksi di tingkat pusat. Nanti dari 3 pasangan calon itu, laki-lakinya 3, perempuannya 3, nanti 1 pasang yang diterima di sana, lalu yang 2-nya kita kembalikan ke Provinsi Papua Barat Daya sebagai anggota paskibraka tingkat provinsi. 3, jadi kan 6 toh? 6, jadi kan 3 pasang. 3 pasang, jadi semua OAP yang tersebar ada dari Raja Ampat, dari Tambrau ada, dari Kabupaten Sorong ada, dari Maibrat juga ada. Jadi 3 perempuan, 3 laki-laki.
5: Ia berharap seluruh peserta dapat memberikan kemampuan terbaik mereka dan membawa nama baik Papua Barat Daya di tingkat nasional. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nedim Badika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita Sorong malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengar kan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

Ya, pendengar Satuan Reserse Narkoba Polres Sorong Kota yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba AKP Rahmat Jakatara, ya, ini berhasil menertibkan peredaran minuman keras atau miras lokal di sejumlah lokasi di wilayah hukum Polresta Sorong Kota pada hari Rabu lalu. Ya, kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindakan lanjut atas laporan masyarakat ini terkait maraknya penjualan minuman keras lokal jenis cap tikus, ya, yang meresahkan warga dan berpotensi mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat tentunya. Ya, dan di mana di tim opsional, ya, Satres Narkoba melakukan penyelidikan di Jalan Frans Kaisepo kilometer 8 Kota Sorong dan mengamankan minuman keras lokal jenis cap tikus dari rumah seorang penjual berinisial JD. Dan selanjutnya petugas bergerak ke kawasan Jalan Arteri Kota Sorong dan kembali menemukan serta mengamankan miras lokal jenis cap tikus dari rumah warga. Dan razia kemudian dilanjutkan di Jalan F. Kalasuat, Malanu, di mana petugas mendapati dua lokasi yang diduga menjadi tempat penyimpanan dan penjualan miras lokal. Nah, dari lokasi tersebut petugas mengamankan minuman keras jenis cap tikus dan bobo yang disimpan, ya, oleh pelaku. Dan dari hasil penertiban tersebut, Satres Narkoba Polres Sorong Kota berhasil mengamankan barang bukti berupa 60 liter minuman keras lokal jenis cap tikus dan 10 liter minuman lokal jenis bobo dengan total keseluruhan mencapai 70 liter minuman beralkohol yang diketahui berasal dari wilayah Katapop atau Sisipan Kabupaten Sorong. Ya, dan dikatakan oleh Kasatres Narkoba Polresta Sorong Kota AKP Rahmat Jakatara, ya, bahwa kegiatan penertiban ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan peredaran minuman keras ilegal ini yang kerap menjadi pemicu berbagai tindak pidana yang dan mengganggu Kamtibmas, ya. Dan Polresta Sorong Kota ini mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung upaya kepolisian dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penjualan minuman keras ilegal maupun bentuk pelanggaran hukum lainnya di lingkungan sekitar. Ya, tentunya kita harus mendukung, ya, sebagai warga negara dan masyarakat Kota Sorong yang ingin, tentunya kita ingin kota tercinta kita ini aman, ya, dan kalau memang ada pelanggaran, ya, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib tentunya.

Ada sebuah kisah di sebuah lembaga konsultan bantuan hukum yang memberikan pelayanan secara gratis. Pada suatu hari, lembaga mereka didatangi seorang perempuan dengan memakai burka berwarna hitam. Orangnya tinggi besar, bahunya lebar, wajahnya, mohon maaf saja, jelek dan menakutkan. Dia lebih mirip laki-laki daripada perempuan. Teman-temanku sesama konsultan berusaha keluar dengan menyelip untuk menjauhi menerima pengaduannya. Ada yang membikin-bikin kesibukan hingga tidak ada yang tinggal selain diriku untuk melayaninya. Awalnya aku cemas. Aku menundukkan wajahku sedapat mungkin untuk menahan supaya tidak tertawa karena mendengar bisik-bisik ledekan teman-temanku secara sembunyi-sembunyi. Lalu perempuan itu akhirnya bercerita. Aku perempuan yang tidak mendapat bagian untuk menikah sepanjang hidupku karena semua laki-laki lari dariku. Bahkan ketika umurku 40 tahun, aku masih menjadi seorang perawan. Aku berangan-angan andaikan Allah mengaruniakan anak kepadaku yang bisa aku cintai dan aku rawat. Namun Allah tidak menghendaki hal itu untukku. Sampai suatu ketika tetanggaku menawarkan kepadaku menikah dengan seorang kontraktor yang tinggal tak jauh dari rumahku. Dia seorang duda yang mempunyai 4 orang anak. Tapi dengan syarat aku bersedia melayaninya dan anak-anaknya. Namun aku tidak berhak menuntut hak apapun sebagai seorang istri. Aku layaknya hanya sebagai pembantu. Dan aku setuju. Dan untuk pertama kali seseorang meminangku. Dan aku pun menikah. Tahun-tahun berlalu dan aku sibuk merawat anak-anaknya. Aku memperlakukan mereka seolah-olah mereka adalah anak kandungku. Aku mencurahkan cinta dan kasih sayangku sampai aku betul-betul menjadi ibu mereka. Dan mereka pun menganggapku ibu mereka dengan sepenuh cinta dan penghormatan. Dan di samping itu Allah melimpahkan rezeki yang sangat luas pada suamiku. Pada akhirnya dia mencintaiku seperti anak-anaknya mencintaiku. Dan bertahun-tahun pun akhirnya ia menggauliku sebagaimana istri. Dan aku pun mengatakan selamat tinggal kepada keperawanan. Maksud kedatanganku kemari adalah karena suamiku telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dan aku dikejutkan dengan surat wasiat di mana ia menuliskan di sana bagianku dari harta benda dan properti yang nilainya jutaan dolar. Tak ada seorang pun di antara anak-anaknya yang menentang. Tapi masalahnya, aku ingin mengembalikan kepada mereka seluruh apa yang sudah dituliskan suamiku. Jadi aku mohon

Anda bisa membantu. Apa yang harus aku lakukan? Dia kemudian mengeluarkan seluruh berkas surat-surat yang membuktikan kebenaran yang dia sampaikan. Aku takjub. Bagaimana mungkin seseorang bisa melepaskan jauh jutaan dolar yang sudah menjadi haknya dengan goresan tinta pena? Aku pun memberanikan diri bertanya, kenapa dia menolak? Dia pun menjawab, tidak ada sedikit pun keinginanku untuk memindahkan semua ini. Seluruhnya ini pada akhirnya akan menjadi harta milik mereka juga. Tidak ada hak sedikit pun bagiku. Cukup buatku rasa cinta dari mereka. Itu betul-betul rezeki yang aku cita-citakan sejak lama. Karena Allah sudah memberiku cinta, sesudah aku merasakan bagaimana pahitnya kesepian. Dia juga yang akan mengaruniakan pembelaan bila terjadi pengkhianatan. Pada akhirnya aku segera melakukan proses hukum dan pemindahan hak milik kepada anak-anaknya. Tak ada sedikit pun yang tinggal untuknya sama sekali. Sementara aku melakukan pekerjaan itu, dadaku dipenuhi rasa penyesalan melihat kondisi kita. Kita sering mencela orang lain, padahal cela itu ada pada diri kita sendiri, hingga kita tak peduli siapa kita sebenarnya dari dalam. Boleh jadi tampilan luarnya jelek, tapi tidak lebih jelek daripada anggapan kita terhadap dirinya. Maaf dariku kepadamu, wahai perempuan mulia. Mata kami sudah buta untuk melihat kecantikan budi dan cinta yang sudah mulai sirna dari kebanyakan manusia. Semoga keberkahan tercurah untukmu dan untuk kita semua.

0: Sorong malam ini.
1: Iya, dan pentingnya selamat malam aja untuk Anda yang masih terus bersama RRI Programa 1 Sorong malam hari ini. Masih bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda. Dan selamat malam untuk Anda yang lagi santai menikmati waktu Anda selasa harian beraktivitas ya. Baik, dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan drama radio dengan judul Bohong.
2: Mini drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
3: Kamu langsung tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
4: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
3: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya dak.
4: Iyo, mana pernah kami belanja online kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami kok, Cik.
3: Makonyo, giatlah kerja tu biar dapat banyak duit cak sayo ko. Bisa jajan apa bae?
5: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
3: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
5: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud ko ngota-ngota jo kerjonyo.
3: Lah, sayo ko tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok ko mampu beli jam tangan mahal ko nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri dem lah.
4: Sudah man, sabar man. Sayo tidak apa-apa kok. Maaf yo Pul. Kami pamit yo Pul.
3: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tau kawan kamu tuh ya, jangan iri.
4: Man, ngapo tadi ngegasnya, Kak Saipul?
5: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu gak berubah-ubah juga.
4: Ya kan dari dulu, Cak itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
5: Yo tahu sayo, tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa kini go.
4: Tapi ada benar juga omongan saya tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
5: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita payah jodak ke pantai, kece anak kini, Rod, amun nengok di Instagram, Healing kita Rod.
4: Oh iya.
5: Gas kita.
4: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke, baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul, kecelakaan. Astaga, Cak Manu, Saipul gini, Rod?
5: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak baknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, dak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah aduh, Man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja gini kondisinya.
5: Ayo, Man. Semoga lah, Man. Saipul udah ngapa-ngapa.

0: sikap saya selama itu kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lamu Pul.
0: Wek, saya ingat nih kan dulu tuh. Lah, siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok? Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayoko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin sayoko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh yang ada patung singa tuh nah, woi woi. Rod man, mak sayoko kemarin tahu dak? Wih nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan, yang luwe nian tuna memang lah yo banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu, mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit. Ya ampun wai, dah saya kira kalau saya ngota cem tu, orang-orang lagi segan kayak saya, nak berkawan kayak saya. Siapa pulau yang nak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae, saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
1: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, wih kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

pagi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Ya, benar, skuad asuhan Marcelo Bielsa tertahan di Meksiko akibat masalah penerbangan dan terancam tiba di Amerika Serikat ya. Ini kurang dari 24 jam sebelum pertandingan pertama mereka. Uruguay sedianya berangkat dari Cancun, Meksiko pada hari Minggu sore waktu setempat menuju Florida. Namun pesawat yang akan mengangkut tim dilaporkan tidak mendapat izin untuk memasuki wilayah Amerika Serikat. Sejumlah media menyebut masalah ini berkaitan dengan dokumen perizinan pesawat. Akibatnya Uruguay harus menunggu pesawat pengganti untuk membawa seluruh rombongan ke Miami. Dan juga pendengar, ini melansir dari New York Post ya, Federasi Sepak Bola Uruguay menyatakan keterlambatan ini terjadi di luar kendali mereka dan menyebut jadwal keberangkatan baru ditetapkan oleh FIFA. Dan juru bicara ini juga mengatakan keterlambatan ini merupakan tanggung jawab FIFA. Sementara itu FIFA menjelaskan masalah yang terjadi disebabkan oleh kendala teknis pada pesawat yang semula dijadwalkan membawa tim Uruguay ke Amerika Serikat. Ya, situasi ini membuat waktu persiapan Uruguay menjelang laga perdana semakin terbatas. Mereka dijadwalkan menghadapi Arab Saudi di Miami pada hari Senin pukul 18 waktu setempat. Ya, penundaan ini juga berpotensi mengganggu agenda resmi tim sebelum pertandingan. Dan Marcelo Bielsa dan bek Jose Maria Gimenez sebelumnya dijadwalkan menghadiri konferensi pers pada hari Minggu malam. Agenda tersebut semula berlangsung pada 18.45 namun kemudian diundur menjadi pukul 20 waktu setempat apabila konferensi pers tersebut batal digelar. Uruguay berpotensi menghadapi sanksi dari FIFA karena tidak memenuhi kewajiban media yang telah ditetapkan selama turnamen. Iya, pendengar, itulah ya. Uruguay akhirnya dapat melanjutkan perjalanan ke Amerika Serikat untuk menjalani laga perdana mereka melawan Arab Saudi di Piala Dunia 2026. Ini mulai naik pesawat menuju Miami sekitar pukul 17.40 menit waktu setempat.

0: Dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
2: Investasi, transisi, energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
3: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai lama akhirnya dapat ditandatangani, dan dengan itu meniadakan sampai 90% dari biaya cukai, dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
4: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
1: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
9: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik dapat ke depan. Penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya mengumpulaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
10: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
12: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
11: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
12: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
13: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
12: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
14: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
15: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Dampak
16: 10% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
17: Aman,
16: pupuk aman.
14: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
18: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
19: Kira-kira balik modal nggak?
18: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
14: Sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
21: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
22: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
23: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 411 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, mengatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
0: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
2: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
0: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
2: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
3: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan. Dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
2: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial YY. Henny mengatakan dalam laporannya, Yaya mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati layanan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan buat kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar baru saja mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong malam hari ini. Dan selamat malam saja untuk Anda yang lagi santai atau mungkin Anda yang sedang beranjak beristirahat. Dan untuk Anda yang masih terjaga pendengar, saya hadirkan lagu-lagu daerah dari Sumatera dalam pesona lagu budaya Indonesia.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Iya, pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Programa Satu Sorong malam hari ini, dan saatnya menemani Anda di Ruang Rindu di hari ini, hari Senin ya. Dan pendengar, lagu-lagu yang ada di list lagu Ruang Rindu malam hari ini 3242222 dan 08128688703 untuk Anda. Silakan pendengar, saya terima pengontak pertama saya. Saya sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Pak Deki.
0: Pak Deki. Oke, Pak Deki, saya bacakan dulu lagunya ya. Oke, ini ada Kusnarti dengan Aku Hanya Bayangan. Ada Tom dan Dick dengan Susi. Ada Mawi dengan Bersama Joget Gembira. Lili Suryani dengan Sekuntum Melati. Ada Titi Suwarno dengan Salam Pertama. Ada Marianne Faithful dengan Esther's Go. Ada Nancy Sinatra dengan This Boat Are Made for Walking. Ada juga Aaron Neville dengan Tell It Like It Is. Ada juga The Floor Season dengan Walk Like a Man. Dan Eddie Coran ya, dengan Teenage Heaven.
1: Lagu yang terakhir.
0: Oke.
1: Ya, saya kirim untuk semua pendengar Pro 1 dari Sorong khusus Ruang Rindu di malam hari ini. Selamat malam.
0: Oke, okay, selamat malam. Iya, terima kasih atas gabungannya buat Pak Deki. Salam kompak selalu. Dan saya terima lagi pengontak Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
2: Bu Farida.
0: Ibu Farida. Oke, okay. Silakan Ibu Farida. Sudah tahu lagu-lagunya?
2: Lagunya Lilis siapa tadi ya? Penyanyi Indonesia ya?
0: Oh iya. Penyanyi lagu Indonesia. Ada
2: Lili Suryani.
0: Oh, Lili Suryani. Oke, okay. Siap.
2: Iya. Mau salam-salamnya tadi ada Pak Deki yang barusan lewat ya. Selamat malam. Ada Mama Do, ada Bu Rete Parete, ada Cigura Jakarta, ada Bu Anna, Bu Hartini, Ibu Ida, ada Oma Cio, ada Ibu Bidan, ada Bunda El ya, Pak Benijo dari Manado, ada Pak Widi di Tokyo, ada Bu Kartika di Singaraja, ada Pak Nasron, terus ada Pak Willy, Pak Ramadan, ada Bang Luhut, ada Tera Tenga, ada Bang Edo, ya dirangkul aja buat semua-semuanya ya, dari Asam Bibet, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga Ibu Farida, ya, salam kompak selalu buat Ibu Farida di mana Sulteng ya kalau nggak salah ya. Oke, okay. Terima kasih. Dan 3242222 dan 08128688703 malam hari ini masih di Ruang Rindu, pendengar menemani Anda ya di cuaca Sorong yang cukup cerah hari ini ya. Oke, okay, dan sambil menantikan gabungan Anda pendengar 3242222 dan 08128688703 malam hari ini ya, di hari Senin, untuk Anda juga yang masih tetap stay tune ya, yang mungkin sudah mau beranjak beristirahat juga ya, atau mungkin ya persiapan untuk nonton bola ya di euforia Piala Dunia di beberapa selama sebulan ini ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana?
3: Tajudin di Minahasa.
0: Oh, Tajudin. Oke, okay. Tajudin, silakan. Sudah tahu list lagunya? Mau request lagu?
3: Mbak siapa ini?
0: Dwi.
3: Mbak Dwi yang pilih lagunya.
0: Oke, okay, siap.
3: Boleh?
0: Oke, okay, iya. Siap.
3: Oke, salamnya buat semuanya aja, buat Mbak Dwi, selamat bertugas, jaga kesehatan, sampai ketemu lagi besok siang.
0: Iya,
3: Terima kasih Mbak Dwi.
0: Terima kasih, selamat malam. Salam kompak ya buat Ajudin dan saya terima lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Iya, hampir tertidur tapi dengar suaranya Kak Dwi itu langsung. Iya.
0: Untung ya, udah gak sampai terlelap ya.
4: Aduh. Kak Dwi, lagu apa kan? Lagu
0: iya, ini Indonesia dan mancanegara.
4: Lagu-lagu. Oh, yang mancanegaranya?
0: Mancanegaranya ada Marian Faithfull dengan As Tears Go By. Ada Nancy Sinatra dengan These Boots Are Made. Ada juga Aaron Neville dengan Tell It Like It Is. Dan The Four Seasons dengan Walk Like a Man.
4: Ya udah yang terakhir aja lah, gak ada beri.
0: Iya ya.
4: Gak ada ini apa tuh
0: lagu yang
4: apa namanya Scorpions. Oh. Tidak ada.
0: Iya begitulah.
4: Iya. Oke. Kak Dwi yang sudah lewat, salam terus buat Tini, Bunda Louis, Bunda Talia, Bunda E, Pak Hendri, Bang Dani, Bung Dae, Pak Nasrun, Pak Benijo, Bang Luhut, Pak Andi Yudhistira, terus apa nih, Pak Jerry, Pak Deki, Pak Alan, terus Kak Boy, Bung Dae, terus apa nih, Pak Jumadi, Pak Pendi, Borete, Bapak Rete, terus Pak Widi, Pak Pak Oti, Pak Jepri Horisa, Putra Tengah, Pak Predi, dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Salam hormat, salam kompak. Kakak Dwi, selamat bertugas. Okay. Semoga sehat selalu. Terima kasih, dadah bapak.
0: Sama-sama, dadah bapak juga Ibu Ana. Salam kompak selalu ya. Untung belum terlelap ya. Dinantikan untuk bergabung ya. Oke, terima kasih buat Ibu Ana dan juga yang menantikan ya, yang mau bergabung. Saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request dan masih di Ruang Rindu menemani Anda.

Iya, masih menemani Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini 324222 dan 08123886807 03 ya malam hari ini di Ruang Rindu. Lagu-lagu Indonesia dan mancanegara era 60-an di edisi hari ini, hari Senin ya. Iya, dan lagu-lagu yang masih ada di list malam hari ini ada Tom and Dick dengan Susi, ada Mawi dengan Bersama Joget Gembira, ada Titik Suwarno dengan ada Titik Suwarno dengan Salam Pertama, ada Marian Faithful dengan As Tears Go, dan ada Nancy Sinatra dengan These Boots Are Made for Walking, dan Aaron Neville dengan Tell It Like It Is. Itulah pendengar lagu-lagu yang ada di list malam hari ini ya. Dan juga untuk Anda ya yang mungkin di euforia Piala Dunia ya, ini malam hari ini sebentar pertandingan antara ya di pukul 1 waktu Indonesia Timur ya, ini antara Spanyol dan Tanjung Verde. Mendengar? Nah, ini pastinya bersiap-siap ya di pukul 1 malam, mungkin siapkan cemilan dan juga menyetel alarm Anda pendengar agar bisa bangun pada jam 1 nanti ya, jam 1 malam ini Spanyol versus Tanjung Verde. Nah, untuk Anda yang menjagokan tim idola Anda. Oke, dan masih di Ruang Rindu pendengar, masih menemani Anda ya. Suasana malam juga ini masih cukup ramai ya, kendaraan berlalu lalang saat ini ya. Selamat malam aja untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati saja di jalan sambil monitor siaran program Satu Sorong malam hari ini. Baik, sambil menantikan gabungan Anda pendengar, masih di Ruang Rindu menemani Anda, saya hadirkan saja dulu kalau gitu lagu dari Nancy Sinatra untuk Anda.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Iya, masih menemani Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam aja untuk Anda pendengar yang baru bergabung ya di program Satu Sorong malam hari ini, yang sudah juga di atas ranjang ya, sudah PW posisi Wena ya di malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 30 menit. Kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu masih di 324-222 dan 0812-3868-8703. Untuk Anda juga yang mungkin masih belum mengantuk ya, persiapan untuk hari kegiatan hari esok, hari Selasa, mungkin ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan ya, supaya tidak terburu-buru juga di keesokan paginya ya. Kalau kita sudah persiapkan segala sesuatunya yang kita butuhkan di esok hari itu dari malam, lebih prepare lagi lah ya. Oke, lagu-lagu yang masih di Ruang Rindu pendengar untuk Anda, ada Tom and Dick dengan Susi, Titi Suwarno dengan Salam Pertama, ada Marian Faithful dengan As Tears Go, ada juga Tell It Like It Is dari Aaron Neville. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu Indonesia dan mancanegara era 60-an ya. Oke, selamat malam saja saya mau sapa buat Ibu Hartini. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Selamat malam juga buat Ibu Nur di kilometer 13, buat Puja juga ya di Bintuni, buat ya buat Anda juga pendengar di mana saja berada pastinya ya. Oke, dan masih di Ruang Rindu pendengar menemani Anda di malam hari ini juga ya, sambil menantikan gabungan Anda pendengar. Ini juga ya, masih di euforia Piala Dunia. Mungkin ya yang lagi istirahat untuk persiapan nonton atau begadang ya untuk nonton tim andalan Anda mungkin bertanding di dini hari ini ya, dan juga subuh nanti ada nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur ya, nanti ada Belgia versus Mesir ya, yang bertanding dalam fase grup G ya, nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dan RRI juga menyiarkan ya pendengar pertandingan Piala Dunia 2026 ini tentunya. Ya, nanti kami akan menyiarkan juga ya di pukul 1 waktu Indonesia Timur. Ini ada Spanyol versus Tanjung Verde di fase grup H, di stadion yang akan bertanding di Stadion Atlanta. Ya, dan pendengar masih di Ruang Rindu menemani Anda, saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda. Saya punya lagu dari Aaron Neville. Ini dia.

0: Iya, benar masih di Ruang Rindu malam hari ini menemani Anda ya, dan juga selamat malam untuk Anda yang baru bergabung, mungkin yang baru pulang juga ya. Mungkin ada kegiatan cukup padat malam hari ini, dan selamat beristirahat malam hari ini, dan masih ada hari esok untuk kita beraktivitas. Jaga selalu kesehatan pastinya ya. Apalagi yang berencana begadang. Iya, ini berencana begadang pastinya cukupkan istirahat di lain waktu agar ya bisa, pastinya bisa apa, membayar waktu tidur yang hilang seperti itu ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Aduh. Halo, selamat siang. Ya astaga.
0: Terang benderang.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Ruang Rindu.
1: Iya, belum siang lagi, sama cepat siang.
0: Emang semangat eh. Iya.
1: Semangat tentang lagu apa kah? Gaduhi lagu apa?
0: Iya, ini tersisa Titi Suwarno dengan Salam Pertama dan Marin Faithful dengan As Tears Go.
1: Yang kedua sudah.
0: Yang kedua. Oke, okay, siap.
1: Iya. Lagu ini spesial buat Kadu yang lagi bertugas, sukses selalu. Salam buat semua saja, satu lata tanpa terkecuali. Salam kompak untuk semuanya. Oke, baik Kadu, terima kasih, selamat malam. Okay. See you, dadah, bye bye.
0: Oke, selamat malam juga ya buat Puja yang baru saja bergabung. Masih di Ruang Rindu mendengar menemani Anda malam hari ini, dan saya hadirkan saja dulu ya lagu yang sudah di request di Ruang Rindu. Ini dia, Marin Faithful.

Iya, mendengar dan untuk Anda selamat malam saja ya di malam hari ini. Sampai di sini sudah menemani Anda di Ruang Rindu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu di edisi hari ini, hari Senin 15 Juni 2026. Dan tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong Pendengar. Masih kami hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru mencibir ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Inspirasi kehidupan, perjuangan suami. Suatu hari, ada seorang lelaki yang ikut antri di warung pecel lele di daerah Monjali. Saat itu mendung bergantung, dan warna hitam yang menyeruak di barat mulai bergerak mendekat. Dia berkaus putih yang lehernya mulai gerimis. Di kepalanya ada peci putih kecil. Celananya beberapa senti di atas mata kaki. Sendal jepit yang talinya hampir putus menyangkut di antara jempol dan jari kakinya. Dan seperti yang lainnya, dia juga memesan. Pecel lele, Mas. Mas penjual bertanya berapa? Sambil dia mengulek sambal terasi, sesekali meraih sutil besar untuk membeli gorengan lele di wajan raksasa. Gemuruh bunyi kompor mengharuskan orang berbicara sedikit lebih keras. Satu saja, Pak, dibungkus. Perlahan tangannya merogoh saku celana, lalu duduk sembari menghitung uangnya. Malu-malu, tangannya dijorokkan sedikit ke bawah meja. Uang pecahan ratusan sudah disatukan dengan selotip bening persepuluhan keping, pas jumlahnya sesuai harga. Nggak makan sini aja, Mas, takut keburu hujan ya? Ah, buat istri. Selesai perjalanan dibungkus bersamaan dengan bunyi kritik yang mulai menggambar titik-titik basah di tenda terpal milik Mas Pecel Lele. Agak berlari dia keluar, tetapi melebatnya sang hujan jauh lebih cepat dari tapak-tapak kecilnya. Khawatir pecel lele untuk istri tercinta yang hanya dibungkus kertas akan berkuah, dia selipkan masuk di balik kaosnya. Bungkusan itu dia rengkuh erat dengan tangan kanan tersembunyi di balik kaos putih yang mulai transparan disapu air. Tangan kirinya ke atas mencoba melindungi kepalanya dari terpaan ganas hujan yang tercurah memukul-mukul. Saat itu ia sadar. Ia kemudian mengambil pecinya. Dia pakai untuk melapisi bungkusan pecel lele. Lumayan aman. Tetapi 3 km bukanlah jarak yang dekat untuk berjalan di tengah hujan. Mungkin kita berpikir kasihan dan iba mendengar kisah tersebut. Itu mungkin kita. Tapi coba tanyakan pada laki-laki itu. Kalau misalnya Anda bertemu, sungguh berbeda. Betapa berbunga hatinya. Dadanya dipenuhi heroisme sebagai suami yang baru, yang penuh perjuangan untuk membelikan penyambung hayat istri tercinta. Jiwanya dipenuhi getaran, kebanggaan, keharuan, dan kegembiraan. Kebahagiaan seolah tak terbatas, menyelam begitu dalam di kebeningan matanya. Ia membayangkan senyum yang menanti, bagai bayangan surga yang terus terhidupkan di rumah petak kontraknya. Di tengah cipratan air dan mobil, bis kota yang menyiprat, juga sendalnya yang putus lalu hilang ditelan lumpur yang becek. Dia akan tersenyum, senyum termanis yang disaksikan jagat. Dan seingatnya ia belum pernah tersenyum semanis itu saat masih membujang. Nah, begitulah, karena ada konsep barokah. Kita tidak diperkenankan mengukur badan orang dengan baju kita sendiri, pada pemandangan yang tak tertembus oleh penilaian subjektif kita. Daripada berkomentar yang sifatnya iri tanda tak mampu, kan jauh lebih baik kita memuji Tuhan atas kebesarannya. Dan mudah-mudahan Tuhan meluaskan barokah itu hingga kita pun merasainya.

Ya, pendengar, selamat malam. Kami masih terus menemani Anda malam hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Programa 1 Sorong ya. Dan kami masih terus menemani Anda malam hari ini. Dan saya informasikan, nanti kami akan menyiarkan secara langsung ya pertandingan Piala Dunia 2026 nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat dan pukul 1 waktu Indonesia Timur, di mana pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde dalam fase grup H di Stadion Atlanta. Ya, dan untuk itu tetap bersama kami di RRI Programa 1 Sorong.

0: Dan nanti kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan antara Spanyol versus Tanjung Verde pada pukul 1 waktu Indonesia Timur ya, di mana dalam fase grup H yang akan berlangsung di Stadion Atlanta. Ya, pendengar, ini mempertemukan Spanyol lawan Tanjung Verde. Di atas kertas, Spanyol menjadi unggulan mutlak dalam pertandingan ini. La Roja memiliki kualitas pemain yang jauh lebih merata di semua lini dengan permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khas mereka. Dan Spanyol diperkirakan akan mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal ya. Bagaimana menurut Anda? Dan sementara itu, Tanjung Verde diprediksi mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat untuk mencoba mencuri peluang. Ya, tapi nanti kita lihat saja ya pendengar bagaimana aksi mereka di lapangan hijau. Apakah Tanjung Verde mampu menciptakan kejutan terbesar di grup H atau Spanyol akan menunjukkan kelasnya sebagai salah satu favorit juara? Kita nantikan bersama jalannya pertandingan nanti di pukul 1 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 untuk menantikan saat berlangsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Tanjung Verde.
1: Iya, masalahnya nih Tanjung Verde atau Cap Verde ini akan melawan sepak bola dari dimensi lain ya. Ini baru pertama kali bagi Cape Verde masuk ke Piala Dunia, sementara Spanyol sudah berkali-kali dan dalam pertandingan 20 hingga 30 pertandingan terakhir Spanyol tidak pernah kalah di beberapa laga uji coba, lalu laga penyisihan masuk kualifikasi Piala Dunia dan seterusnya, 30 kali tanpa kekalahan.
2: Ini debutnya ya, sama dengan Curaçao kemarin ya, debut ya, perdana.
1: Kemarin Curaçao lawan Jerman ya,
2: 7-1.
1: Apakah
2: ini akan tragis seperti itu? Tapi ini banyak pendengar ya yang ini ya yang ingin bergabung. Kita ke Lombok, ada Pak Saturi. Kamu olahraga Pak Saturi?
3: Olahraga Mas.
2: Iya.
3: Saya Gang Tanjung Pe.
2: Menjagokan Tanjung Verde.
3: Iya.
2: Wah, luar biasa, out of the box ini. Ketika semuanya menjagokan Spanyol. Ah, kenapa, Pak?
3: Tentunya saya harapkan ya.
2: Hah?
3: Tenaga barunya harapkan ya. Iya, sama taktik-taktik barunya. Oke lah, yuk.
2: Baik. Ya, dari Lombok saya menuju ke Tali-Tali. Ada Mbak Yanti nih ya, setia. Biasanya agak akurat juga sih ya kalau Mbak Yanti. Mbak Yanti, salam olahraga.
4: Malam, salam olahraga Mas Dokman. Semangat pasti.
2: Gimana kalau Mbak Yanti nih?
4: Bisa-bisa gak tidur sampai pagi ini ya.
2: Iya, bagus-bagus ya, keren-keren ya.
4: Benar. Aduh, favorit semua lagi. Aku tim itu ya, Laburia Roja. Spanyol. Tapi yang tadi lewat itu Bapak pendukung itu Tanjung Verde. Nah, kita nggak boleh ini juga, karena Tanjung Verde itu tim-timnya mereka tuh mempunyai mentalitas yang kuat, Lukman. Itu sih setahunya sih. Tapi Spanyol menariknya ada pemain-pemain mudanya juga, jadi ya generasi mudanya itulah yang bisa mereka buat apa ya, buat mereka makin ini ya, makin pokoknya nanti akan menang itu aja sih. Untuk Spanyol ya, yang pasti mainnya kompetitif ya, karena yang dihadapi juga nggak main-main ini, itu Tanjung Verde nggak boleh dianggap remeh, itu pasti.
2: Baik.
4: Untuk Spanyol.
2: Terima kasih. Dari Tali-Tali saya menuju ke Jakarta, Pak Nano. Terputus Pak Nano, sama di line 4 ya. Mungkin salah ini line-nya. Pak Nano di Jakarta. Halo Pak Nano.
5: Ya, malam Mas.
2: Ya. Ya, gimana Pak Nano?
5: Untuk yang pertama Spanyol itu 6-1 deh mah kalau saya.
2: Oh, luar biasa.
5: Tapi keluhannya kenapa mainnya di jam 11 siang gitu loh mas, kan Spanyol kan dengan panas terik itu mungkin bertolak belakang kali ya mas ya.
2: Dan Tanjung Verde bisa itu, dimanfaatkan Tanjung Verde kelemahan ini gitu.
5: Iya, kalau cuaca panas itu kendalanya. Dan untuk yang kedua, Mesir Belgia kalau menurut saya sih apa ya, 0-0 aja deh. Soalnya di situ aja Kevin De Bruyne sama Mohamed Salah itu sebenarnya bagus juga, bagus semua mas gitu. Tapi ya mudah-mudahan di 0-0 karena dari kick off pertama Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan 0-0 itu belum pernah ada mas.
2: Iya.
5: Lagi 0-0 lah. Pertanyaan yang kaya yang ketiga yaitu Iran Selandia Baru nanti jam berapa ya mas ya?
2: Iran Selandia Baru, sebentar saya buka datanya ya. Kalau pukul 8 pagi.
5: 8 pagi ya?
2: Ya.
5: Ya siap ya, Bung Lukmantara, Pak Pada,
2: Ya, terima kasih Jaya.

0: pendengar di studio kami juga sudah hadir bersama kami di malam hari ini. Ada Bung Estu. Bagaimana Bung Estu, banyak juga tadi ya yang memprediksi Spanyol versus Tanjung Verde. Tentunya banyak yang mendominasi Spanyol, namun tidak menutup kemungkinan kata Tanjung Verde ini akan memberikan perlawanan. Apakah ada perlawanan atau nasibnya akan sama dengan Curaçao semalam dengan Jerman? Karena ini kan debutnya.
1: Iya. Iya, kalau saya melihat justru akan sedikit berbeda ya. Walaupun memang sama dengan opta analis 4-0, 5-0. Wow. Mereka ya, analisa mereka ya, prediksi mereka. Dan itu terjadi memang kemarin bahkan melebihi prediksi lo Jerman kemarin. Cuma kalau dilihat dari Kai Verde sendiri, ada beberapa pemain yang bermain, ada satu pemain yang bermain di La Liga juga gitu. Jadi artinya mereka pasti akan sedikit berbeda lah dengan Tanjung Verde. Pertanyaannya apa? Kenyataannya apakah kayak kemarin? Mungkin kalah tapi bisa cetak gol enggak? Kan gitu. Jadi Curaçao kemarin, dan Curaçao kemarin gol mahal loh. Gol penyakit Mas ya, bukan ketika ketinggalan 7-0 berapa ngegolin, tapi 1-1. Jadi artinya apakah hal itu bisa diulangi oleh Kai Verde, mencetak gol, minimal mencetak gol udah gitu. Dan ini debut mereka bisa cetak gol, itu menurut saya sesuatu yang akan bagus gitu. Dan kalau dilihat dari Kai Verde sendiri kan 100% pemainnya kan bermain di luar negeri. Even itu memang ada yang lahir di Portugal segala macam, tapi rata-rata semua mayoritas pemain di luar negeri seperti itu.
0: Iya, tapi untuk Spanyol juga kan banyak pemain bintang, ada Rodri, ada Lamine Yamal dan lain-lain. Iya. Ini yang mungkin yang tadi banyak pendengar juga menantikan, ini gapnya atau selisih golnya cukup besar ini, Bung Estu.
1: Oh iya, kalau kita lihat ini dulu ya, kita lihat biasa saya ngomongin soal average usia.
0: Iya.
1: Average usia kalau di Spanyol ini salah satu tim yang usianya cukup muda ya, walaupun tidak paling muda, tapi di antara squad dia mereka adalah paling muda. Di antara squad yang muda.
0: Iya.
1: Rataan usianya itu 26,7 tahun. Dan banyak pemain yang usianya di bawah 23, bahkan ada Pau Kubasi yang itu usianya 19 tahun, belum lagi Yamal 18 tahun, tapi paling tua adalah penyerang Borja Iglesias 33 tahun. Jadi 33 tahun itu paling tua. Ini menurut saya ya tim ini layak disebut tim muda gitu, karena yang lain kan ada 40 tahun. Dan ini berbeda dengan average-nya Kai Verde itu average-nya 29,7. Jadi selisihnya 3 tahun gitu. Dengan pemain paling tua kiper mereka Fonsiha ini kiper dari yang main di Liga Turki ini 40 tahun. Lalu ada kapten mereka Rian Mendes yang umurnya di atas 30 tahun gitu. Artinya secara kematangan pemain kalau ngomong usia cukup matang Kai Verde. Tapi kan ini soal Piala Dunia kan soal sejarah, soal mentalitas, dan kemarin menunjukkan bahwa Jerman sempat kebobolan gitu, tapi akhirnya bisa unggul 4-1 ya di babak pertama, cetak gol 3 gol lagi di babak kedua. Artinya mentalitas sejarah itu tidak bisa pernah bohong. Walaupun semua tim yang ke Piala Dunia itu tim terbaik, dan pemainnya pasti pemain terbaik gitu.
0: Baik, kita sapa pendengar ya, Bung Estu, ada Pak Li di Manado. Pak Li, salam olahraga.
2: Jaya. Selamat malam Pro 3.
0: Iya, Pak Li, malam. Silakan.
2: Salam olahraga. Spanyol kan?
0: Iya.
2: Spanyol sama lawan siapa ya?
0: Kai Verde atau Tanjung Verde?
1: Verde.
2: Ya, saya jagokan Spanyol. Dengan skornya 3-1 untuk Spanyol.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Pro 3. Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Tadi ada pendengar juga, Bung Estu, yang menyinggung masalah bermainnya ini siang hari. Ini tentunya menjadi keuntungan bagi Cape Verde melawan Spanyol. Nah, ini bagaimana Bung Estu melihatnya?
1: Kalau saya melihat justru ya memang mungkin keuntungan secara geografis negara ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau melihat dari komposisi pemain, pemain-pemain Cape Verde ini banyak yang bermain di Eropa, ada yang bermain di Spanyol, ada yang bermain di Turki. Artinya tidak beda dengan Spanyol sendiri gitu. Dan mereka ada beberapa pemain yang main di negara-negara yang lebih dingin gitu ya, misalnya kayak di Siprus, di Malta seperti itu, ada di Bulgaria gitu. Artinya ini masalah panas ini masalah semuanya menurut saya, bukan masalah negara, kecuali yang main memang negara kayak Islandia gitu, itu akan berpengaruh berpengaruh sekali. Tapi kalau ngomongin Spanyol ya, Spanyol kan nggak terlalu dingin-dingin amat ya, menuju ke Piala Dunia ini kan kondisi negara juga belum dingin gitu ya, maksudnya belum akhir tahun gitu, jadi tengah tahun masih summer gitu. Jadi menurut saya
0: tidak terlalu berpengaruh ya.
1: Berpengaruh, berpengaruh pun kedua tim akan berpengaruh gitu.
0: Okay.
1: Jadi kedua tim akan masih bertemu. Makanya ada hydration break itu kan fungsinya untuk ini gitu. Dan terakhir kemarin kan sempat ada yang 22 gitu, masih oke lah gitu, 22 walaupun memang cukup panas ya, tapi masih oke lah gitu.
0: Baik. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Rahman di Lampung. Salam olahraga Pak Rahman.
2: Saya Mas Rukman.
0: Ada Bung Estu juga nih, pengamat sepak bola di studio.
2: Selamat malam Bung Estu.
1: Selamat malam Pak.
2: Ya, saya Pak Surahman dari Malang, Jawa Timur.
1: Aremania ya Pak ya?
2: Iya. Prediksi saya Spanyol akan menang besar ini Bung Estu ya.
1: Oke.
2: Karena kalau walaupun tempatnya panas, tapi dilihat dari pengalamannya kan masih banyak pengalaman Spanyol kan gitu ya. Karena Spanyol itu berkali-kali untuk masuk Piala Dunia, tapi kali ini Tanjung FC ini kan masih satu kali ini kalau nggak salah yang saya dengar itu.
1: Iya, debutan Pak.
2: Iya debutan lah. Kira-kira 5-0 Spanyol ya.
0: Wah, mantap. Itu saja Pak Rahman.
2: Ya, terima kasih Mas Rukman.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin bisa ditanggapi Bung Estu tadi.
1: Iya, seperti analisnya Opta ya, 4-0, 5-0 yang terjadi. Tapi memang kalau dilihat dari kualitas tim ini, memang di regional saja Spanyol lebih secara prestasi berbeda dengan Tanjung Verde. Ini hampir sama. Ketika kita berkomentar pertandingan ini, nggak beda jauh dengan Jerman lawan Curaçao sebenarnya.
0: Iya.
1: Tetapi itu tadi, apakah kejutan-kejutan yang bisa ditampilkan oleh para pemain dari Tanjung Verde, karena mereka sebenarnya punya salah satu pemain yang menurut saya cukup berpengalaman. Dia pemain cukup senior, kapten mereka Rian. Agak takut salah, soalnya memang harus beda dengan pemain Spanyol, nyebutnya lebih gampang karena memang udah terbiasa. Ada Rian Mendes ini kapten mereka, pemain saya veteran yang kecepatannya bagus. Terus mereka punya kiper, walaupun pemain cukup tua 40 tahun, tapi beberapa kali itu dia melakukan penyelamatan krusial dengan timnya gitu, di uji coba ya, walaupun secara uji coba hasilnya juga beda ya. Kalau Spanyol kan selalu menang, beda dengan Curaçao gitu. Lalu mereka punya pemain belakang, ini pemain yang menurut saya akan bisa menjadi salah satu kunci lah, pemain kunci dari Tanjung Verde, namanya Logan Costa. Ini main di Villarreal. Dia terbiasa berhadapan dengan penyerang-penyerang elit di La Liga, artinya bisa berhadapan dengan pemain yang dimainkan oleh Lafuente di pertandingan ini. Ada satu pemain yang menurut saya akan kesulitan, yaitu Oyarzabal. Ini Oyarzabal ini adalah striker yang ada di La Liga, dan ini pasti bertemu dengan Logan, pernah bertemu dengan Logan. Jadi udah terbiasa. Tetapi sepak bola bukan 1-2 orang. Bagaimana seperti Curaçao ketika di babak pertama kemarin, pertahanannya berlapis gitu. Lini belakangnya cukup bagus, intercept block yang cukup bagus, tetapi di cover oleh pemain tengahnya. Ini kan Tanjung Verde, kita tunggu. Karena kalau dilihat tadi, Tanjung Verde sendiri dikenal dengan permainan yang taktis gitu, mengandalkan fisik gitu. Struktur pertahanan itu solid banget, dan perpaduan antara fullback mereka itu yang cepat dan dinamis. Itu menurut saya yang akan jadi salah satu mungkin kunci dari Tanjung Verde, karena sejauh ini permainan sayap mereka itu cepat, taktis, dan ini bisa menjadi kolaborasi bagus ketika build up itu dari lini belakang.
0: Yeah.

0: Ya, mendengar sesaat lagi kita akan hadirkan bagaimana pantauan pandangan mata pertandingan Spanyol versus Tanjung Verde di Stadion Atlanta, dan bersama dengan reporter Yanto Prawiro dan juga Rosian Anwar, dan tentunya masih dengan komentator Bung Estu sebagai pengamat bola. Dan silakan, mungkin yang ini kita sudah siap ya, untuk bersiap ya, ada Bung Rosian.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini, Timnas Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde pada kesempatan pertandingan di Grup F ya, Piala Dunia 2026. Dan ini menariknya, saat ini kami juga ditemani oleh Bung Estu Santoso yang akan memandu jalannya pertandingan. Pendengar, untuk line up pertandingan pada malam hari ini, pelatih dari Timnas Spanyol mempercayakan penjaga gawang oleh nomor punggung 23 yaitu Unai Simon. Kemudian bek kanan dipercayakan kepada sosok Marcos Llorente nomor punggung 5. Kemudian bek kiri dipercayakan kepada pemain Chelsea Marc Cucurella yang mengenakan kostum ataupun jersey nomor punggung 24. Sementara jantung pertahanan Spanyol dipercayakan kepada duet

0: sosok Ferran Torres nomor punggung 7 dan Mikel Oyarzabal nomor punggung 21. Kemudian untuk tim Tanjung Verde, pelatih Tanjung Verde mempercayakan penjaga gawang sekaligus pemain tertua dalam skuad Tanjung Verde, yaitu Fozinha nomor punggung 1. Kemudian untuk bek kiri dipercayakan kepada sosok Sidney Lopez Cabral nomor punggung 13. Kemudian untuk bek kanan ada Steven Moreira nomor punggung 22. Kemudian duet di jantung pertahanan dari Tanjung Verde ada Dine Borges nomor punggung 3 dan Pico Lopez nomor punggung 4. Menariknya untuk gelandang bertahan dan juga sekaligus deep lying playmaker pada malam hari ini dipercayakan kepada sosok Kevin Pinya, pemain dari FC Krasnodar nomor punggung 6. Dia akan berduet dengan nomor punggung 15 Laros Duarte di jantung lini tengah pertahanan, lini tengah maksud kami, dari Tanjung Verde. Kemudian ada juga nanti second striker Hamiro Montero nomor punggung 10 dan juga pemain sayap Jovan Cabral. Sementara ada duet striker yang dipercayakan timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini, yaitu ada nomor punggung 19 Daylon Livramento dan juga nomor punggung 20 yaitu Rian Mendes. Sementara untuk di bangku cadangan, skuad La Furia Roja Spanyol memiliki beberapa alternatif pemain yang bisa dimainkan pada malam hari ini. Ada sosok David Raya, kemudian ada Juan Garcia yang keduanya berposisi sebagai kiper. Masih ada Mark Pubil, Alex Grimaldo, Eric Gracia, Pedro Porro, Mikel Merino, dan Alex Baena yang berposisi sebagai pemain belakang ataupun pemain bertahan. Kemudian untuk gelandang, ada beberapa alternatif yang bisa disiapkan oleh timnas Spanyol. Ada Martin Zubimendi, Dani Olmo, Jeremy Pino, dan untuk di lini serang ada Nico Williams, Lamine Yamal, Victor Muñoz, dan Borja Iglesias. Sementara itu pendengar, untuk timnas Tanjung Verde pada kesempatan malam hari ini ada beberapa pemain cadangan yang bisa disiapkan. Yang pertama ada Marcio Roja, kemudian Dos Santos yang berposisi sebagai kiper, kemudian ada Stopira, Logan Costa, Wagner Pina, Kelvin Pires, Joao Paulo, dan juga Gary Rodriguez yang merupakan pemain belakang. Kemudian ada Deroy Duarte, kakak beradik Yannick Semedo dan Willy Semedo. Kemudian untuk satu lagi pemain gelandang adalah Telmo Arenzau. Dan untuk lini serang ada masih ada Nuno Da Costa, Helo Varela, dan juga Gilson Benchimol.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Tanjung Verde.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini Timnas Tanjung Perak dan juga Timnas Spanyol sudah bersiap untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Bung Estu, sangat menarik pada pertandingan malam hari ini jika kita berbicara tentang Timnas Spanyol. Timnas Spanyol bisa saya katakan sebagai FC Barcelona mini ini ya. Karena tidak ada satupun pemain Real Madrid dan ada hampir 7 pemain Barcelona, belum menghitung beberapa alumni Barcelona yang saat ini bertebaran di beberapa klub dan juga membela timnas Spanyol. Menurut Anda seperti apa ini, Bang?
1: Ya, memang agak ironi, tapi ini sebenarnya nggak beda-beda jauh dengan 2010 ya.
0: Yeah.
1: 2010 juga core utama dari ketika mereka juara, pemain Barcelona juga banyak. Tapi memang kalau dilihat dari yang sekarang, Barcelona sendiri wajar banyak pemain yang dimainkan, dan orang-orang selalu bertanya kenapa Real Madrid gak ada. Tapi kalau dilihat dari Real Madrid, siapa pemain lokal Real Madrid yang bermain secara reguler di baik di kompetisi lokal maupun di Liga Champions di Eropa musim lalu, hanya pemain keturunan Belanda ya, Dance itu doang, yang satu itu aja.
0: Yeah.
1: Itu pun masih terlalu muda ataupun jam terbang masih dibandingkan pemain-pemain yang lain. Misalnya Pau Cubarsí ini kan baru 19 tahun, tetapi kan jam terbang dia di klub kan cukup bagus.

0: itulah. Dan yeah, ini berbeda dengan pilihan yang lain gitu. Jadi menurut saya bukan hal yang aneh walaupun yeah, banyak dipertanyakan gitu.
1: Menariknya Pau Kubarsi walaupun berusia 19 tahun, tapi jika boleh Bung Estu saya membandingkan, tidak seperti kebanyakan bek Spanyol, tapi malah lebih mirip ya permainannya dengan bek-bek Italia ya. Jadi apa namanya, lugas dalam bertahan dan tidak kompromi, serta banyak tackle bersih ini Bung yang sering diciptakan oleh Pau Kubarsi
0: yeah,
1: di umur yang masih 19 tahun ini.
0: Iya, yeah, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain yang cukup ya sebagai bek tengah memang yeah, cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Pau Kubarsi ini bukan di leading tapi menjadi rekan yeah, duet gitu. Jadi ini yeah, menurut saya duet yang bagus. Dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubarsi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona. Dan itu menurut saya sangat wajar, even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu. Jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubarsi ini.
1: Iya, pendengar, untuk timnas Tanjung Verde menggunakan kostum berwarna putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih, sementara timnas Spanyol menggunakan kostum berwarna merah, kombinasi hitam dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Baik, saudara-saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kick-off sudah dimulai. Pemain-pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan dengan kostum putih-putih di Stadion Atlanta Amerika Serikat ini. Mencoba umpan ke depan, tidak ada kawan yang ada, penjaga gawang Unai Simon dari Spanyol keluarlah dari sarangnya, langsung ke sebelah sebelumnya, kirimkan bola pendek kepada Amerik Laporte. Laporte umpan ke sektor kiri, ada Rodri di situ, pun kepada Gavi, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan lawan. Tadi ke belakang lagi ada Fabio.

Selamat pagi teman-teman dua di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ambayani 44 Kademang, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman-teman dua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Blue FM.
1: I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Blue FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Dua orang bersaudara dari keluarga yang berkecukupan. Setelah kematian kedua orang tuanya, mereka kini harus membagi harta warisan yang ditinggalkan. Namun, setelah harta tersebut dibagikan, kedua bersaudara ini tidak pernah hidup rukun dan damai. Sang kakak menuding bahwa adiknya mewarisi lebih banyak dari yang dimilikinya. Sang adik juga menuding hal yang sama terhadap kakaknya, bahwa sang kakak memiliki harta warisan lebih banyak dari yang diwarisinya. Keduanya saling menuding bahwa pembagian harta tersebut tidaklah adil dan seimbang. Mereka sudah melewati berbagai proses hukum, namun tetap saja persoalan mereka tidak dapat diatasi secara memuaskan. Semua nasihat tak pernah berhasil. Semua keputusan seakan tawar. Keduanya tak dapat menerima semua nasihat dan keputusan yang diberikan. Setelah mencari dan mencari, akhirnya mereka menemukan seorang guru yang sangat bijak. Kedua bersaudara tersebut datang ke hadapannya dengan harapan bahwa duri yang selama ini menusuk daging dan menghancurkan hubungan persaudaraan mereka dapat dikeluarkan. Sang bijak bertanya kepada sang kakak, "Kamu yakin bahwa harta yang dimiliki adikmu melebihi warisan yang engkau terima?" Sang kakak dengan penuh yakin menjawab, "Sungguh demikian." Sang bijak lalu berpaling kepada sang adik dan mengulangi pertanyaan yang sama. "Kamu yakin bahwa kakakmu mewarisi harta peninggalan orang tua lebih daripada yang kamu peroleh?" Dengan keyakinan yang sama, sang adik menjawab, "Ya, demikianlah." Sang bijak lalu memberikan sebuah perintah kepada keduanya. "Kumpulkan semua harta yang telah diterima masing-masing dan serahkan itu kepada yang lain." Sang kakak menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya kepada sang adik. Demikian pula, sang adik menyerahkan harta warisan yang diperolehnya kepada sang kakak. Dan sejak itu, tak ada lagi pertentangan karena harta warisan di antara mereka berdua. Kita senantiasa mengira bahwa nasib orang lain selalu lebih baik dari diri sendiri. Bahwa orang lain lebih diberkati Tuhan daripada diri kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan mencintai setiap insan dengan cinta yang sama. Kita mungkin hanya mampu melihat berkat yang kelihatan dimiliki orang lain, namun lupa untuk melihat berkat-berkat berlimpah yang diberikan Tuhan atas diri kita, namun sulit dilihat oleh kasat mata. Lihatlah dirimu dari sudut pandangan yang lain, maka kamu akan dipenuhi keharuan dan rasa syukur yang mendalam. Karena Tuhan

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, just music.

0: Holman Hunt adalah pelukis sebuah gambar Kristus yang sedang berdiri dan mengetuk pintu sebuah rumah. Setelah karyanya selesai, Hunt memanggil rekan-rekan yang lain dan meminta mereka untuk mengamati dengan kritis, melihat apakah ada kesalahan dalam gambar tersebut. Mereka memandang dengan teliti lukisan itu, tapi tak seorang pun bisa menemukan kesalahan dalam gambar itu. Justru mereka merasa kagum. Akan tetapi, tiba-tiba seorang rekannya yang baru saja datang langsung bisa menemukan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Hunt di lukisan Yesus ketuk pintu itu.
1: Pak Hunt, Anda lupa melukis gagam pembuka pintu atau kunci di pintu itu, katanya.
0: Hunt pun menjawab,
1: Sobat, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Baik, teman perdia, selamat pagi semuanya. Semoga teman perdia semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini di edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, Eka hadir kembali menemani teman perdia semuanya sampai pukul 11 siang nanti. Mengalami informasi di pagi hari ini, kita mulai dari Raja Ampat, di mana pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus memperkuat berbagai program pelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat Adam Malik mengatakan salah satu fokus utama saat ini adalah pengelolaan sampah plastik serta perlindungan ekosistem pesisir yang berperan penting dalam menyerap karbon dan dikenal dengan blue carbon. Menurutnya, pemerintah daerah telah menginstruksikan seluruh pelaku usaha wisata untuk ikut berpartisipasi dalam pengurangan sampah dengan membawa kembali sampah plastik dari kawasan wisata ke kota Waisai untuk dikelola. Adam menjelaskan kebijakan tersebut telah mulai menunjukkan hasil. Dalam salah satu aksi lingkungan yang dilakukan di kawasan Waisai, pemerintah bersama berbagai pihak berhasil mengumpulkan sekitar 600 kg sampah plastik untuk dikelola lebih lanjut. Selain pengelolaan sampah, pemerintah daerah juga memperkuat perlindungan ekosistem mangrove yang memiliki fungsi penting sebagai penyerap karbon alami sekaligus penyangga kawasan pesisir. Kelompok-kelompok tersebut tidak hanya bertugas menjaga kawasan mangrove, tetapi juga melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ekosistem pesisir bagi lingkungan dan kehidupan ekonomi warga. Pemanfaatan mangrove juga mulai dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Beberapa kelompok masyarakat telah melakukan inovasi dengan mengolah buah mangrove menjadi tepung, sirup, hingga produk minuman yang menyerupai kopi.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.

0: Ya, informasi selanjutnya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat menurunkan sebanyak 95 petugas lapangan pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Petugas akan menjangkau seluruh wilayah Raja Ampat guna mendata semua pelaku usaha agar tercatat secara lengkap, akurat, dan juga sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BPS Raja Ampat Frida Irian S. Ompu Sungguh saat kegiatan pencanangan sensus ekonomi 2026 pada hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Dalam konteks Kabupaten Raja Ampat, menurut Frida, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi sangat penting mengingat potensi ekonomi daerah yang terus berkembang, khususnya di sektor pariwisata, perikanan, dan juga usaha mikro, kecil, dan juga menengah. Oleh karena itu, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan juga terpercaya menjadi kebutuhan utama agar pembangunan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran dan juga berkelanjutan. Di Kabupaten Raja Ampat, lanjut Frida, berdasarkan hasil pemutakhiran awal yang telah dilakukan, target pendataan sensus ekonomi 2026 mencakup sekitar 4.419 usaha dan 12.108 keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. Yang menerangkan, pada awal Juni 2026, BPS Kabupaten Raja Ampat telah menyelenggarakan pelatihan petugas lapangan. Pelatihan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, konsep, definisi serta tata cara pendataan sesuai dengan pedoman sensus ekonomi 2026 sehingga seluruh petugas memiliki pemahaman yang sama dan siap melaksanakan tugas secara profesional di lapangan.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu. Produa FM.
4: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
5: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
6: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
4: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
5: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
6: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
4: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kekuatan.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Ya, tamu perdia informasi selanjutnya, sebanyak 47 pasang calon pasukan pengibar bendera pusaka Papua Baradaya akan segera memasuki masa karantina sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Baradaya, George Japsena, mengatakan seluruh tahapan seleksi tingkat provinsi telah dilaksanakan dan para peserta yang terpilih kini memasuki tahap pembinaan lanjutan. Menurutnya, karantina direncanakan dimulai awal Juli 2026. Selama masa tersebut, para peserta akan mendapatkan berbagai materi pembinaan, pelatihan fisik, kedisiplinan, wawasan kebangsaan, dan latihan baris berbaris. Karantina menjadi tahapan penting untuk mempersiapkan para calon paskibraka agar mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dengan baik pada peringatan hari kemerdekaan. George menjelaskan para peserta berasal dari kabupaten dan kota di Papua Barat Daya yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi secara berjenjang. Dirinya berharap seluruh calon paskibraka dapat menjaga kesehatan, kedisiplinan, dan juga semangat selama mengikuti proses pembinaan hingga pelaksanaan tugas pada Agustus mendatang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Wewenang Pradya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengirim 3 pasang calon pasukan pengibar bendera pusaka terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional. Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya George Japsena mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila terkait pelaksanaan seleksi calon paskibraka tingkat pusat. Dan dirinya menjelaskan 6 peserta yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang dilakukan dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Pada tahapan seleksi nasional nantinya, hanya 1 pasang peserta terbaik yang akan dipilih untuk mewakili Papua Barat Daya sebagai anggota paskibraka nasional tahun 2026. Sementara 2 pasang lainnya akan kembali ke daerah dan bertugas sebagai anggota paskibraka tingkat provinsi Papua Barat Daya. George menambahkan peserta yang dikirim berasal dari berbagai daerah di Papua Barat Daya, termasuk Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maibrat, dan Kota Sorong. Dirinya berharap seluruh peserta dapat memberikan kemampuan terbaik mereka dan membawa nama baik Papua Barat Daya di tingkat nasional.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Belgia gagal meraih kemenangan setelah imbang melawan Mesir dengan skor 1-1 di Seattle Stadium. Mesir sempat unggul lebih dulu melalui Emam Asor sebelum Belgia menyamakan kedudukan lewat gol bunuh diri Muhammad Hani. Sejak awal menit awal pertandingan berlangsung ketat, Belgia mendominasi penguasaan bola. Namun Mesir mampu memberikan ancaman berbahaya melalui serangan balik cepat yang dipimpin oleh Mohamed Salah dan juga Omar Marmoush. Mesir berhasil membuka keunggulan pada menit ke-19. Emam melepaskan tembakan keras setelah menerima umpan dari Salah dan bola gagal dihentikan oleh kiper Belgia. Gol tersebut membuat Belgia meningkatkan intensitas seragam. Ada Kevin De Bruyne yang menjadi motor permainan Red Devils dengan beberapa kali menciptakan peluang dari lini tengah. Meski terus menekan, Belgia kesulitan menembus pertahanan rapat dari Mesir. Kiper Mustafa Sober juga tampil gemilang dengan melakukan sejumlah penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan timnya hingga turun minum. Dan memasuki babak kedua, pelatih Belgia Rudi Garcia memasukkan Romelu Lukaku untuk menambah daya gedor di lini depan. Kehadiran striker Napoli tersebut langsung memberi dampak terhadap permainan Belgia. Belgia akhirnya menyamakan skor pada menit ke-66. Tekanan yang dibangun Lukaku memicu kemelut di depan gawang Mesir sebelum Muhammad Hani secara tidak sengaja membelokkan bola ke gawang sendiri. Setelah skor 1-1, laga berlangsung semakin terbuka. Belgia terus berupaya membalikan keadaan sementara Mesir mengandalkan serangan balik cepat untuk mencari gol kemenangan. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Kedua tim harus puas berbagi satu poin pada pertandingan pertama di grup G.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Sepada.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oktober dia pada Senin tanggal 15 Juni 2026 lalu, Spanyol gagal memetik kemenangan pada laga perdana grup H Piala Dunia 2026 setelah ditahan Tanjung Verde tanpa gol. Bermain di Atalanta Stadium La Roja harus puas dengan skor 0-0 2-2. Gelandang Spanyol Rodri akui kesulitan saat hadapi Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026. Ia menyebut La Roja harus bersabar menghadapi permainan disiplin lawan sepanjang pertandingan. Ia juga menyoroti kekuatan fisik pemain Tanjung Verde yang merupakan yang membuat mereka kewalahan. Rodri CS harus bekerja ekstra untuk membongkar pertahanan lawan. Ia memastikan Spanyol akan berusaha meningkatkan ketajaman di depan gawang pada pertandingan berikutnya. Di sisi lain, pelatih Luis de la Fuente menyatakan timnya layak menang berdasarkan jalannya pertandingan. Ia menilai permainan Spanyol hanya belum cukup tajam untuk bisa mendapatkan hasil tersebut. Sama dengan Rodri, pelatih berusia 64 tahun itu juga menyoroti kekuatan fisik Tanjung Verde sepanjang laga pada pemain lawan, sebutnya sudah diperkirakan akan bermain sangat bertahan dengan pemain-pemain yang kuat. De la Fuente mengakui timnya kurang segar, kondisi ini cukup mempengaruhi bagaimana Spanyol bermain dan hasil akhir yang mereka dapat.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wito berdua masih ditemani sama Eka di Spada. Selamat pagi teman berdua. Ada satu hobi yang sebenarnya ini hobinya sudah lama sih. Biasanya hobi ini tuh ditekuni sama orang-orang yang sudah tua ya, biasanya tuh mau berdua. Namun saat ini, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang semakin padat dan juga aktivitas yang semakin padat, banyak orang yang mencari-cari kegiatan yang bisa memberikan ketenangan sekaligus mendekatkan diri pada alam. Nah, salah satu hobi lama yang kembali populer ini adalah bird watching tuh mau berdua, atau pengamatan burung serta kicau mania. Ini kembali populer sejak populernya lagu Kicau Mania ya dari Darboy Gang Tunggal Pro 2, dan banyak orang yang akhirnya kembali menekuni hobi lama ini. Jadi punya belum tahu, birdwatching ini merupakan aktivitas mengamati burung di habitat alaminya. Para penggemar ini biasanya akan menggunakan teropong, kamera atau sekedar catatan untuk mengenali berbagai jenis burung yang ditemui. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan di taman kota, bisa di hutan, di kawasan pesisir, sampai ke daerah pegunungan. Nah, selain memberikan pengalaman yang menyenangkan, birdwatching ini juga bisa membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan juga kelestarian lingkungan. Sementara kalau kicau mania sendiri nih, Temu Pro 2 itu sebenarnya lebih dikenal sebagai hobi memelihara burung berkicau ya. Jadi para penghobi ini biasanya akan merawat burung dengan penuh perhatian, mulai dari memberikan pakan, kebersihan kandangnya, hingga latihan rutin agar burungnya bisa punya performa kicauan yang terbaik. Nah, tidak sedikit pula nih yang mengikuti berbagai lomba burung berkicau yang digelar di berbagai daerah sebagai ajang silaturahmi sekaligus untuk kemampuan burung untuk unjuk kemampuan burung peliharaan mereka ya. Popularitas kedua ini makin meningkat ya, karena dianggap mampu menjadi sarana relaksasi. Suara kicauan burung yang merdu ini bisa dipercaya dapat membantu mengurangi stres dan juga memberikan suasana yang lebih tenang. Dan selain itu, kegiatan ini juga bisa mengamati dan juga merawat burung yang istilahnya bisa memberikan dampak baik, yakni melatih kesabaran, ketelitian, dan juga rasa tanggung jawab. Sebenarnya kalau di tilik Indonesia ini memang punya banyak sekali ya teman produknya jenis burung yang sangat luar biasa, seperti burung cendrawasih di Papua hingga beberapa jenis endemik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Semuanya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengamat burung. Nah, keanekaragaman ini menjadikan Indonesia ini sebagai salah satu destinasi menarik bagi pecinta birdwatching dari berbagai negara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Baik, teman Prodia saat ini lagi viral banget ya. Ya gak viral-viral banget sih, tapi banyak lah ya, banyak orang yang memperbincangkan soal tren ini teman Prodia. Jadi ada tren walkable city teman Prodia yang ternyata bisa meningkatkan kualitas hidup ya. Jadi memang semuanya berawal dari kemacetan, polusi, dan waktu tempuh panjang ya, menjadi bagian dari keseharian banyak warga kota, terutama nih di ibu kota ya, di Jakarta teman Prodia. Dan tidak heran jika belakangan ini muncul konsep walkable city atau kota ramah pejalan kaki semakin banyak diperbincangkan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban. Nah, konsep ini mengedepankan lingkungan yang memungkinkan warganya itu bisa berjalan kaki dengan nyaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari belanja, bekerja, hingga bersantai. Nah, menariknya manfaatnya itu bukan cuma soal kemudahan mobilitas saja, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan dan juga kebiasaan ya. Dan sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa lingkungan yang walkable dapat mendorong masyarakatnya lebih aktif bergerak. Aktivitas fisik sederhana seperti jalan kaki secara rutin diketahui mampu menurunkan resiko penyakit jantung, obesitas, diabetes, hingga gangguan kesehatan mental ya. Dan tidak hanya itu juga, penelitian yang dipublikasikan Journal of American Planning Association ini juga menemukan bahwa orang yang tinggal di lingkungan dengan tingkat walkable tinggi itu cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih baik dibandingkan mereka yang tinggal di kawasan yang sangat bergantung pada kendaraan. Para peneliti ini menemukan bahwa lingkungan yang mudah dijelajahi dengan berjalan kaki itu bisa membuat masyarakatnya lebih sering beraktivitas di luar ruangan, lebih mudah mengakses fasilitas publik, serta memiliki kesempatan lebih besar untuk berinteraksi dengan orang lain, teman berdua. Walkable city memang bukan sekedar soal membangun trotoar yang lebih lebar ya teman Prodia, tapi konsep ini merupakan upaya menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan juga manusiawi. Dan ketika masyarakat lebih banyak yang berjalan kaki, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh komunitas dan juga lingkungan secara keseluruhan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
2: Berangkat yuk.
5: Gas.
2: Yang seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
2: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
7: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gab, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih. Sampai siang. Wah, ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Wanita Overdue belakangan ini lagi populer banget ya istilah soft living teman-teman berdua, yang makin sering banget muncul di media sosial. Jadi gaya hidup yang lebih pelan, tenang, dan juga minim tekanan ini terdengar menarik teman-teman berdua, terutama di tengah rutinitas yang serba cepat ini. Tapi di sisi lain tidak sedikit juga orang yang justru merasa bahwa konsep ini malah justru jadi beban baru teman-teman berdua. Misalnya nih, keharusan memiliki morning rutin, journaling, meditasi, hingga hidup seimbang itu terasa jadi kayak daftar tugas tambahan aja gitu teman berdua. Padahal teman berdua, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hidup yang terasa lebih ringan itu bukan soal menambah kebiasaan baru, melainkan mengurangi hal-hal kecil yang diam-diam bisa menguras energi sehari-hari kita teman berdua ya. Jadi kamu gak perlu menambah kebiasaan baru yang justru bikin apa ya, beban dalam kehidupan kamu ya. Kalau kamu pengen soft living teman berdua, kamu bisa mengurangi hal-hal yang bikin energi kamu tuh habis gitu teman berdua. Satu, kamu bisa mengurangi distraksi kecil. Banyak orang yang merasa tidak punya waktu, namun masalahnya sering bukan pada jumlah waktunya, melainkan bagaimana waktu itu terpecah-pecah sepanjang hari ya. Jadi kalau ya kamu pengen mengurangi hal-hal atau distraksi kecil ya, misalnya nih kamu kurangi handphone kamu ya, intensitas kamu pegang handphone itu penting banget teman berdua, karena handphone itu bisa jadi sumber distraksi kita ya, sesuatu yang cukup mengganggu waktu kita gitu ya. Jadi waktu kita yang seharusnya simple jadi tambah panjang gara-gara kita mungkin sering membuka chat di sela waktu kerja kita ya kan. Terus ya kayak gitulah, pokoknya main handphone, main media sosial, padahal waktu itu bisa kamu gunakan untuk mempercepat kamu menyelesaikan tugas-tugas kamu gitu ya. Terus yang kedua, tetapkan satu batasan yang jelas dan realistis ya. Keinginan hidup lebih santai itu sering gagal karena tujuannya tuh selalu abstrak, seperti ingin balance dan juga lebih tenang gitu ya. Ada sebuah jurnal yang menemukan bahwa kemampuan mengatur batas antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi itu berkaitan dengan meningkatkan keseimbangan hidup dan juga kesejahteraan. Jadi mulailah dari satu batas yang konkret dan juga realistis. Misalnya nih, tidak membalas chat kerja setelah jam tertentu, tidak membuka email di hari libur, dan memberi jeda tanpa layar setelah pulang kerja teman berdua ya. Kemudian sisipkan jeda kecil di tengah aktivitas ya. Jadi sebenarnya istirahat dan lain sebagainya itu tidak perlu menunggu waktu libur ya. Saat kamu kerja pun kamu bisa istilahnya memberikan jeda sedikit pada tubuh kamu untuk berhenti sejenak setelah menyelesaikan tugas berat, misalnya berjalan sebentar dan juga ngelihat sekitar biar kamu tidak terpaku di layar komputer misalnya, atau benar-benar fokus istirahat saat kamu makan atau di jam istirahat ya, jam 12 biasanya ya. Terus kemudian tetap fleksibel ya, bukan selalu tenang. Jadi soft living itu memang kerap disalahartikan sebagai hidup yang harus selalu tenang dan bebas stres, padahal ini tidak realistis ya. Jadi ada penelitian yang menunjukkan bahwa yang lebih penting itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tanpa merasa kewalahan. Orang yang fleksibel itu secara mental cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik meski tetap menghadapi tekanan. Dalam praktiknya ini bisa berarti menurunkan target, misalnya saat kamu lagi lelah, terus memilih prioritas saat waktu terbatas, dan juga menunda keputusan saat kamu lagi gak stabil emosinya teman-teman berdua.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: By the way, Perindia saat ini ada tren hobi baru ya yang semakin ramah lingkungan dan semakin populer temu produa. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir ini. Isu perubahan iklim, pencemaran dan juga pengelolaan sampah membuat banyak orang mulai menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan ya. Dan menariknya kesadaran ini tidak hanya terlihat dalam kebiasaan sehari-hari saja, tetapi juga dalam pemilihan hobi yang semakin mengedepankan aspek keberlanjutan dan kepedulian terhadap alam. Nah, salah satu hobi ramah lingkungan yang makin populer adalah berkebun, baik itu di halaman rumah maupun di lahan terbatas. Ya, banyak orang yang mulai menanam sayuran, kemudian ada tanaman hias, hingga tanaman obat keluarga. Nah, selain memberikan suasana yang lebih hijau, lebih asri, berkebun itu juga membantu mengurangi ketergantungan pada produk yang harus didatangkan di tempat jauh. Nah, aktivitas ini juga bisa memberikan manfaat psikologis bagi seseorang karena dapat membantu mengurangi stres dan juga meningkatkan suasana hati. Kemudian ada kegiatan daur ulang kreatif ya atau upcycling yang juga menjadi tren menarik yang menjadi perhatian banyak kalangan. Melalui hobi ini, barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai diubah menjadi produk baru yang memiliki nilai guna dan juga nilai estetika. Botol plastik bisa disulap menjadi pot tanaman, kemudian kain bekas menjadi tas atau kayu sisa menjadi dekorasi rumah. Selain mengurangi jumlah sampah, aktivitas ini bisa mendorong kreativitas dan juga inovasi dalam memanfaatkan barang yang ada. Nah, bagi yang suka alam ya, seperti yang Eka bilang di awal tadi, ada satu kegiatan yang unik ya, namanya bird watching atau pengamatan burung yang juga semakin diminati. Hobi ini mengajak seseorang untuk lebih mengenal keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian habitat satwa liar. Dengan mengamati burung di lingkungan sekitar, masyarakat bisa memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan juga kelestarian alam. Tren bersepeda juga terus berkembang sebagai salah satu hobi yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan. Selain menyehatkan tubuh, bersepeda juga menjadi alternatif transportasi yang tidak menghasilkan emisi gas buang. Banyak komunitas sepeda yang rutin mengadakan kegiatan bersama sekaligus mengampanyekan ya penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Kira-kira Tunggu Produa punya hobi apa nih? Apalagi sekarang media sosial tuh bisa dibilang tempat menyebarkan tren hobi ya. Dan saat ini memang lagi banyak banget hobi-hobi yang ramah lingkungan ya Tuma Produa, dan sekarang pun juga sudah banyak berbagai komunitas ataupun individu yang juga membagikan aktivitas mereka, pengalaman mereka dalam berkebun misalnya, mendaur ulang, kemudian menjalankan gaya hidup yang berkelanjutan. Dan konten-konten tersebut tidak hanya memberikan inspirasi tetapi juga mendorong semakin banyak orang untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan melalui aktivitas yang menyenangkan.
1: Halo Adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.